0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nuryadin mengajak masyarakat melihat langsung kisah keemasan Kerajaan Sriwijaya di Museum Nasional Indonesia. Di mana ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran program berbincang ragam budaya atau beranda di Museum Nasional Indonesia yang membedah buku terbaru karya Harald van der Linde yang berjudul Sriwijaya, Power, Trade and Faith in Indonesia First Maritime Empire. Di mana buku Sriwijaya menyelami jejak sejarah Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi, menguasai rute perdagangan laut serta menjadi simpul penting dalam jaringan dunia dan pusat pembelajaran agama Buddha. Di mana sejumlah jejak sejarah penting dari abad ke-7 itu yang tersimpan di Museum Nasional Indonesia meliputi prasasti Kedukan Bukit serta prasasti Telaga Batu yang membuat teks sumpah setia sekaligus kutukan bagi siapapun yang berkhianat pada raja. Selain jejak sejarah Sriwijaya, Museum Nasional juga turut memamerkan mahakarya Nusantara lainnya seperti Arca Manjusri dari abad ke-10 yang melambangkan kebijaksanaan tertinggi ajaran Buddha Mahayana, serta Arca Prajna Paramita yang melengkapi ruang edukasi publik bagi masyarakat. Dan saat ini pengelolaan seluruh fasilitas dan koleksi di Museum Nasional Indonesia berada di bawah naungan Museum dan Cagar Budaya atau MCB atau Indonesian Heritage Agency atau IHA. Salah satu Museum Nasional Indonesia yang terletak di jantung kota di Jakarta, di mana museum ini menjadi simbol penting dari identitas nasional Indonesia dan penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan lewat pelestarian dan pemanfaatan dari 195.044 benda budaya. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di Halo Jambi edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Ganti-ganti ya. Dan masih banyak informasi akan kami hadirkan dan di satu informasi lain ganti-ganti di mana upaya serius dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kembali digelar oleh jajaran kepolisian daerah atau Polda Jambi. Ganti-ganti ya. Nah, langkah ini pun langkah tegas ya. Ini ditandai dengan secara resmi melalui apel siaga operasi Jaran Siginjai 2026 yang dilangsungkan di lapangan hitam Mapolda Jambi Rabu 23 September lalu. Di mana apel ini ganti-ganti dipimpin langsung oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol Kayani Sudarto serta dihadiri oleh jajaran pejabat utama termasuk juga Irwasda Polda Jambi Kombes Pol Subandi, Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Vendra Rivianto, Kabid Propam Polda Jambi Kombes Pol RA Sormin, Wadir Reskrimum Polda Jambi AKBP Imam Rahman, para Kasatgas hingga ratusan personil gabungan yang dilibatkan dalam operasi. Dan berdasarkan agenda resmi, ganti-ganti operasi Jaran Siginjai 2026 ini akan digelar secara intensif selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 23 September hingga 12 Oktober 2026. Iya, di mana dalam arahannya ganti-ganti di hadapan para personil, Wakapolda menekankan pentingnya eksekusi tugas yang terarah sesuai dengan target serta pembagian satuan tugas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan beliau juga secara khusus mengingatkan seluruh anggota di lapangan agar senantiasa menempatkan faktor keselamatan kerja sebagai prioritas utamanya. Dan lebih lanjut, ganti-ganti beliau menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan dari sebuah operasi kepolisian tidak semata-mata dinilai dari seberapa banyak penindakan yang berhasil dilakukan. Keselamatan seluruh personil dari awal hingga tuntasnya penugasan juga menjadi indikator yang krusial.

Iya, dan di samping itu ganti-ganti Wakapolda juga berpesan agar para personil terpilih ini memandang penugasan tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bernilai ibadah, serta menuntut adanya transparansi dan juga integritas tinggi dalam pengelolaan dukungan anggaran. Ya, dan guna memastikan bahwa setiap target tercapai secara efektif, Kanti-Kanti Biro Operasi Polda Jambi diinstruksikan untuk melaksanakan evaluasi rutin harian. Dan langkah ini dinilai penting untuk memetakan capaian di lapangan, mengidentifikasi kendala secara cepat, serta merumuskan solusi taktis yang dibutuhkan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di Perompat RRI Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Selamat pagi dulu untuk ganti-ganti saya dimanapun ya, yang pagi ini lagi santai sambil sarapan pagi, mungkin ditemani dengan secangkir kopi ataupun secangkir teh, dengan adanya gorengan di atas mejanya. Ganti-ganti ya, apakah itu goreng pisang, goreng bakwan, atau goreng-gorengan risol dan lain-lain sebagainya lah. Ganti-ganti ya, yang pagi ini lagi sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi ya, karena yang namanya sarapan pagi itu biasanya kita yang ringan-ringan bae dulu ya, ganti-ganti ya, yang berat-berat mungkin nanti pas tengah hari ya. Iyalah, selamat menikmati sarapan pagi untuk saat ini yang sedang menikmatinya. Bagi yang belum, ntar lagi dicari. Ya deh, terima kasih ganti-ganti untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perompat RRI Jambi dan masih banyak informasi yang akan hadir ya. Dan di satu informasi, di mana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM ganti-ganti melaporkan Gunung Merapi itu meluncurkan awan panas guguran dengan estimasi jarak luncurnya sejauh 2.000 meter atau sejauh 2 kilo ganti-ganti ya, ke arah selatan menuju alur Kali Boyong, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu malam. Di mana dalam siaran Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG ganti-ganti Badan Geologi yang diterima di Jakarta Sabtu menyampaikan bahwa peristiwa awan panas guguran tersebut tercatat pada pukul 20:34 waktu Indonesia Barat. Ya, di mana BPPTKG mencatat ganti-ganti bahwa guguran awan panas tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan berlangsung selama 129,64 detik. Dan hingga saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Iya, Badan Geologi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya, khususnya alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi, guna mengantisipasi ancaman guguran lava, awan panas, serta potensi lahar dingin saat hujan turun. Dan masyarakat juga diminta untuk tetap tenang, mematuhi panduan rekomendasi resmi dari BPPTKG atau Badan Geologi, serta memantau perkembangan pemutakhiran data aktivitas vulkanik dari sumber terpercaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, cantik-cantik kita masih bersama di Perempat Terari Jambi dan masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kanti-kanti ya, waktu kita saat ini sudah 13 menit dari jam 8 pagi. Kalau di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani, kanti-kanti memang lagi ramai-ramainya masyarakat mengunjungi Car Free Day untuk hari ini ya. Karena memang hari ini cukup bagus cuacanya, kanti-kanti asapnya juga sudah mulai berkurang ya, jadi aktivitas masyarakat juga sudah mulai kelihatan, kanti-kanti ya. Mungkin belakangan ini kita tidak bisa bebas beraktivitas di luar ya karena asap, tapi untuk hari ini insya Allah kedepannya kanti-kanti kita harapkan semuanya asap ini berlalu ya, sehingga kita kembali bisa menghirup udara segar, kanti-kanti ya bisa lihat langit yang biru seperti itu. Oke deh, terima kasih untuk kebersamaannya, masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.

0: per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi, Kanti-Kanti. Dan tentunya masih bersama saya Elis ya, dan rekan teknik ada Bang Julio juga, Kanti-Kanti ya, di Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Semangat pagi untuk Kanti-Kanti semuanya ya, walaupun mungkin agak-agak ribet karena banyak permintaan, banyak request untuk sarapan pagi. Mudah-mudahan tidak jadi masalah, Kanti-Kanti ya. Dinikmati. Dinikmati baik, Kanti-Kanti, karena memang kan lagi pada libur, Kanti-Kanti ya. Ya, dan selamat pagi dulu nih untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Ya, dan masih di berbagai informasi, saya punya satu informasi masih dari budaya, Kanti-Kanti, di mana dalam hal ini Menteri Kebudayaan Fadli Zon ingin penguatan ekosistem seni pertunjukan itu mencakup teater sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan yang dapat berkembang bersama berbagai bentuk pertunjukan lainnya. Karena menurut beliau, hal ini merupakan salah satu kegiatan yang sejalan dengan visi Kementerian Kebudayaan. Salah satunya adalah membangun ekosistem seni pertunjukan yang dalamnya ada teater, ada tari, dan berbagai bentuk pertunjukan lainnya. Dalam hal ini, Kanti-Kanti Menbud Fadli Zon juga turut mengapresiasi pementasan monolog Kalau Bukan Aku oleh Rahayu Saraswati yang mengangkat isu perdagangan orang melalui seni pertunjukan. Di mana menoloh Kalau Bukan Aku mengangkat isu perdagangan orang atau human trafficking melalui perspektif keluarga korban. Di mana dalam pementasan ini Rahayu Saraswati membawakan kisah seorang perempuan yang kehilangan adiknya dan berupaya mencari keberadaan sang adik tanpa kabar maupun jejak yang jelas. Dan masih menurut Fadli Zon, penghayatan terhadap isu tersebut dalam karya turut didukung oleh perhatian dan juga pengalaman Rahayu Saraswati dalam upaya mencegah dan melawan perdagangan orang. Iya, dan melalui pementasan Kalau Bukan Aku, seni pertunjukan tidak hanya menjadi ruang ekspresi artistik tetapi juga dapat menghadirkan isu sosial kepada masyarakat. Di mana Kementerian Kebudayaan juga terus berkomitmen mendorong tumbuhnya ekosistem seni pertunjukan sebagai bagian dari penguatan ekosistem kebudayaan Indonesia.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga

adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi. Jambi Berdenda.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi. Kanti-Kanti ya, kita buka satu lagu dari siapa lagi kalau bukan, nah lagu yang ini nih, Rai Rai plus Tingko Kalo-Kalo, Kanti-Kanti ya. Tapi sambil kita berikan informasi seputar perakiran cuaca, Kanti-Kanti ya. Ya, di mana informasi ini kita dapatkan dari Prakirawan BMKG untuk Provinsi Jambi edisi Minggu 27 September 2026. Di mana pada pagi hari secara umum cuaca cerah berawan dan udara kabur serta berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Bungo, Merangin, Batanghari, Tebo, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Ya, sementara siang hari secara umum udara cerah berawan dan udara kabur serta berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin, Sarolangun, Tebo dan Bungo. Peringatan dini untuk saat ini dalam kondisi yang nihil. Sementara suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya juga 55 hingga 85%.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ganti-Ganti, alhamdulillah wa syukurillah ya. Sudah sarapan pagi semuanya pasti. Mudah-mudahan semuanya lebih semangat di hari Minggu. Atau mungkin hari ini memang banyak kegiatan seperti ada acara keluarga, mungkin ya ada undangan atau ada pernikahan dari keluarga ataupun saudara. Mudah-mudahan persiapannya sudah lancar-lancar Ganti-Ganti ya. Biasanya jam-jam segini nih sudah mau siap-siap untuk apa ya, mungkin arah-arahan mungkin ya. Ini mungkin di apa namanya, di gedung atau di rumah ya. Yang pasti persiapannya sudah on the point lah ya. Sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, penampilannya juga sudah diperkirakan seperti apa Ganti-Ganti ya. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Nah, untuk Ganti-Ganti yang ulang tahun di hari ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu lah ya untuk Ganti-Ganti. Semoga sehat selalu, kemudian tercapailah apa yang diinginkan, lebih baik lagi, lebih sukses lagi, pokoknya lebih bahagia lagi lah ya. Pokoknya semangat terus nih di pertambahan usia, berarti sudah kurang lagi nih umur ya. Jadi kita mesti memang siap-siap Ganti-Ganti ya untuk menjadi yang lebih baik.

Ya, di 0811-6707-9920 ganti-ganti. Iya, dari tadi nih kenapa nih HP-nya nih ya. Kita buka line teleponnya ganti-ganti karena tadi ada sedikit gangguan di internetnya ya. Oke, mudah-mudahan bisa masuk nih, terus bisa berdering, bisa bunyi gitu ya. Di 0811-6707-9920 ganti-ganti di Jambi Berdendang edisi hari ini. Ya, namun selamat pagi dulu lah untuk kanti-kanti yang sudah sedari tadi bersama di Perempat RRI Jambi. Saat ini lagi pada istirahat karena mungkin aktivitasnya memang sudah sedari tadi subuh mungkin ya, kanti-kanti ya. Jadi ada waktu jeda untuk istirahat, manfaatkan terutama untuk kanti-kanti yang lagi di kebon ya. Cuaca bagus, jadi lebih semangat untuk aktivitasnya kanti-kanti ya. Tapi tetap harus ada jeda istirahatnya kanti-kanti ya, biar untuk kegiatan selanjutnya itu lebih semangat lagi.

0: merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Jambi Bedendang.

0: Iya, ganti-ganti. Selamat pagi untuk Nyai Nila, apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Mungkin lagi masak, selamat masak ya. Dan untuk ganti-ganti semuanya juga nih, dimanapun ya, baik yang di dalam kota ataupun yang di luar kota. Terutama untuk para ibu-ibunya yang lagi masak, selamat masak, ganti-ganti. Masakannya pasti enak ya. Karena kan yang bakal makan kan semua keluarga nih, ganti-ganti. Jadi ada menu spesial yang memang sudah di request nih, aku maunya makannya ini hari ini gitu ya, ganti-ganti ya. Pokoknya tetap semangat untuk semua aktivitas, untuk semua kegiatan apapun itu, ganti-ganti. Dan masih dari Perempat RRI menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Dan di pagi ini atau saat ini kita lagi di Jambi Bedendang ya. Kita coba lagi nih, ganti-ganti, di line teleponnya di 0811-6707-9920, ganti-ganti ya. Iya, karena kayaknya tadi agak-agak susah sih masuknya ya, gak kedengaran, terus lampunya cuma kedip-kedip. Tapi kita coba nih, ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo. Nih, mana suaranya? Halo. Halo. Halo. Halo, Bang. Siapa ini? Mana suaranya? Tuh kan bermasalah lagi nih teleponnya nih ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920. Kayaknya Bang Ijal deh tadi yang masuk ya. Tapi kita coba lagi deh Bang Ijal ya. Agak-agak sulit-sulit juga nih masuknya, kayak mana nih ya. Iya, mungkin karena ada sesuatu dan lain hal, jadi agak sulit juga nih ya. Ini udah dibeginiin, ini udah dibegituin juga, ganti-ganti ya. Tapi terima kasih Bea untuk ganti-ganti yang pingin coba untuk masuk di line telepon 0811-6707 ya. Mudah-mudahan harap maklum ya, karena mungkin ini ada sedikit gangguan teknis, ganti-ganti ya. Jadi ya harap maklum karena ada sedikit gangguan di peralatannya ya.
1: Jambi Bedendang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ketika dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi tentunya akan menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Minggu 27 September 2020. Mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat ya. Semangat dan bahagia untuk hari ini ya. Baik, untuk Kanti-Kanti yang saat ini sedang menikmati libur akhir pekan bersama keluarga, atau untuk Kanti-Kanti yang walaupun memang hari ininya hari libur tapi tetap melaksanakan aktivitasnya, ya tetap semangat. Baik, Kanti-Kanti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini Kanti-Kanti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi. Yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, Kanti-Kanti kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, tetap semangat yang sedang melaksanakan aktivitasnya, yang sedang menikmati libur akhir pekan tentunya selamat berlibur aja bersama keluarga. Sambil mendengarkan Perempat Jambi tentunya ya, tetap di 99,2 MHz.

Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih untuk ganti-ganti yang terus setia bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan tentunya ya. Semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan ganti-ganti

Polresta Bandara Soekarno-Hatta memperkuat pengamanan pemberangkatan jemaah umroh. Pengetatan pengamanan tersebut khususnya di area keberangkatan internasional Gate 6 Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tengah tingginya aktivitas jemaah dan pihak penyelenggara perjalanan. Pasalnya, kerap terjadi pihak penyelenggara perjalanan atau travel menelantarkan jemaahnya. Kapol Subsektor Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Ibda Septian Wahyudi mengatakan pengamanan mencakup pemantauan situasi, koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, serta pemberian imbauan kepada petugas yang berada di area keberangkatan. Berdasarkan pendataan, sebanyak 119 travel umroh memberangkatkan 3.467 jemaah melalui gate 6 pada hari tersebut. Dari hasil pemantauan, tidak ditemukan travel yang bermasalah. Ya, ganti-ganti dalam pelaksanaannya, kepolisian berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh, maskapai penerbangan, penyelenggara travel, hingga petugas handling. Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian keberangkatan berlangsung sesuai prosedur. Petugas juga mengingatkan ponsel handling agar memberikan perhatian khusus terhadap jemaah serta barang bawaan mereka. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah barang tertinggal atau hilang, sekaligus mengantisipasi adanya jemaah yang tertinggal dalam proses keberangkatan. Septian turut mengingatkan jemaah, keluarga pengantar, dan petugas travel untuk ikut menjaga keamanan selama berada di kawasan bandara. Ia menambahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat mengakses layanan darurat melalui call center 110 Polri yang beroperasi selama 24 jam dan tidak dipungut biaya. Diketahui pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus atau PIHK dan umroh. Hal itu melalui skema sanksi administratif yang lebih tegas. Pengetatan aturan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026. Perusahaan travel yang gagal memberangkatkan, melayani, atau memulangkan jemaah sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi berjenjang hingga pencabutan izin usaha. Regulasi baru tersebut diterbitkan sebagai bagian dari penerapan standarisasi standar mencakup kegiatan usaha, tata cara pengawasan, serta penegakan sanksi administratif dalam penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di sektor keagamaan. Nah, ganti-ganti hal ini menjadi instrumen baru pemerintah untuk memastikan hak-hak jemaah haji dan umroh terlindungi dari mulai sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika nanti dimanapun berada, tentunya masih akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta, sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK secara selektif, afirmatif. Ya, ketika nanti Soeharto menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan tersebut, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Soeharto menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan tersebut. Menurut Soeharto, pemerintah juga meningkatkan sarana pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai. Sejak tahun kemarin, pemerintah berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di berbagai daerah Indonesia secara bertahap. Selain pembahasan biaya sekolah, pemerintah juga memperluas cakupan program Indonesia Pintar atau PIP. Sebanyak 19 juta siswa telah menerima bantuan tersebut, di mana 888.000 diantaranya merupakan siswa PAUD. Pemerintah juga berencana memperluas program itu untuk murid taman kanak-kanak atau TK. Mereka yang sebelumnya tak dapat PIP akan mendapat tunjangan Rp450.000 per tahun. Soeharto menyebutkan peningkatan kualitas guru menjadi perhatian melalui pendidikan profesi, beasiswa, tunjangan, serta pungutan atau penguatan kompetensi secara berkelanjutan terus. Baik, ketika diri mana pun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, tentunya tetap bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir.

0: perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem, perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Bagaimana Bang Richard? Enak nggak?
2: Puas sekali, Bang. Enak kali pula lagu-lagu itu.
1: Jadi kita teruskan ini, Bang.
2: Teruskanlah.
1: Lagu apa lagi lah, Bang? Abang minta.
2: Ya lagu-lagu yang bisa berjoget lah.
1: Gampang masih.

Dimanapun berada tentunya masih akan kami hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti usaha warung nasi menjadi salah satu peluang besar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bisa berkembang, terutama di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara.

Ya, kanti-kanti warung nasi menawarkan kemudahan dalam menjalankan bisnis dengan pasar yang luas dan diminati oleh berbagai kalangan.

Namun menghadapi warung nasi yang mulai sepi adalah fase yang wajar dalam bisnis kuliner. Namun rasa pesimis justru bisa membuat usaha semakin sulit bangkit. Bisnis seringkali bukan surut karena produknya tidak enak, melainkan karena kurang beradaptasi dengan perubahan.

Ya, ganti-ganti salah satu warung nasi yang terletak di lingkungan Prumnas Oho Ijang Wadek Kabupaten Maluku Tenggara milik Ibu Wawa. Warung Bima Jawa sudah berjalan 3 tahun. Diakui Wawa, sepanjang tahun 2026 omset penjualan setiap hari sudah menurun, yakni berkisar 200 hingga 300 ribu rupiah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Omset sedemikian tersebut hanya cukup untuk pemutaran modal saja karena belum bisa memperoleh keuntungan yang layak disebabkan harga bahan pokok yang terlampau mahal. Meskipun harga sembako di pasar Kota Tua dan Langgur dinilainya sangat meroket, namun ia tetap mempertahankan harga biasa yang masih dijangkau oleh pelanggan karena pertimbangan daya beli masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Dengan adanya perubahan seperti itu, menjadi tantangan berat bagi dirinya untuk tetap konsisten berdagang meskipun sulit untuk mensiasatinya. Jika dinaikkan harga atau mengurangi volume porsi dari harga biasa, maka dia yakin daya beli masyarakat menurun, terutama pelanggan setianya, sehingga ia tetap bertahan dengan kondisi yang ada. Wawa berharap kepada pemerintah daerah untuk melihat kesenjangan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak terlalu berdampak pada pelaku UMKM sehingga tidak pesimis. Sementara pengembangan UMKM di Maluku Tenggara mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan pusat. Upaya itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, akses pemasaran, dan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

0: 道。
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma cemilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Ya, kantin-kantin berawal dari hobi jajan dan keinginan membuka peluang usaha mandiri. Stefani Fernando bersama suaminya sukses menghadirkan Kojojo Kupang, salah satu lini usaha kuliner unik yang kini menarik perhatian warga kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kisah inspiratif tersebut dibagikan Stefani yang akrab disapa Fani dalam acara obrolan teras UMKM yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Prompat Kupang. Fani menceritakan bahwa perjalanan Kojojo Kupang tidak terbentuk secara instan. Sebelum resmi meluncurkan gerai fisiknya pada 29 Juli 2026 di Pujasera Tongkrongan Selat Hormuz atau kawasan El Tari depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, ia dan suaminya telah merintis usaha kuliner sejak tahun 2019 secara berjarak atau pre-order. Perpaduan keahlian sang suami yang memiliki latar belakang di bidang food and beverage serta pengalamannya Fani di bidang pemasaran menjadi modal utama dalam mengelola usaha tersebut secara mandiri. Nah, kantin-kantin Kojojo Kupang menawarkan variasi menu gurih hingga cemilan manis buatan sendiri yang disesuaikan dengan selera masyarakat lokal. Yang pertama yaitu ada batagor crispy menggunakan adonan khas berteksturnya dipadu bumbu kacang gurih yang dipastikan tidak lempem walau dibiarkan beberapa saat. Juga ada salome kuah bening, variasi jajanan khas Kupang yang disajikan dengan kuah kaldu bening yang lebih minim minyak sehingga lebih aman dikonsumsi berbagai kalangan. Juga ada banana puding dan dessert olahan. Puding pisang dengan kadar manis seimbang dari buah segar serta tekstur kental yang tidak cepat meleleh. Juga ada es krim goreng dan coklate float. Nah, ganti-ganti inovasi menu terbaru Kojojo Kupang yang menyasar tren kuliner kekinian anak muda kota Kupang. Untuk menjaga keterjangkauan, seluruh menu dibanderol mulai dari Rp1.000 untuk salome hingga Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk per porsi batagor. Nah, ketika-ketika di tengah maraknya persaingan bisnis kuliner dan fluktuasi harga bahwa fluktuasi harga bahan baku di kota Kupang, Fani menekankan pentingnya menjaga kualitas produk serta konsistensi pelayanan. Ia juga membagikan pesan motivasi bagi generasi muda yang ingin memulai dunia wirausaha agar tidak mudah ragu atau gengsi. Ya, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya masih kita akan nikmati ya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, sambil kita menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: wilayah Megatrust di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa zona Megatrust yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain 1. Subduksi Sunda, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. 2. Subduksi Banda, meliputi wilayah Kepulauan Banda. 3. Subduksi Lempeng Laut Maluku. 4. Subduksi Sulawesi. 5. Subduksi Lempeng Laut Filipina. 6. Subduksi Utara Papua. Zona-zona Megatrust ini terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu dan menjadi sumber potensial gempa bumi besar di Indonesia. Mengingat potensi gempa yang dapat terjadi kapan saja, warga yang tinggal di sekitar wilayah-wilayah ini perlu tetap waspada, mengikuti perkembangan informasi terkait peringatan dini, dan selalu siap siaga terhadap kemungkinan bencana.
1: Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro4 RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

disertai dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

Bencana alam bisa datang tanpa peringatan, membawa kehancuran dalam sekejap. Namun, di tengah ancaman ini, teknologi modern menjadi cahaya harapan yang membantu kita dalam penanggulang bencana. Mari kita lihat bagaimana teknologi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak bencana. Teknologi pemantauan dan prediksi. Alat-alat seperti seismograf, sensor cuaca, dan satelit pemantau membantu kita memprediksi bencana seperti gempa, badai, dan banjir dengan lebih akurat. Dengan informasi ini, kita bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat, memberikan waktu berharga untuk evakuasi dan persiapan. Sistem peringatan dini berbasis teknologi seperti aplikasi pada handphone dan SMS peringatan memungkinkan informasi penting sampai ke masyarakat dengan cepat. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dengan memberi masyarakat waktu untuk bersiap dan bertindak. Drone dan teknologi pemetaan juga berperan besar dalam penanggulang bencana. Drone dapat digunakan untuk survei area terdampak, mengirimkan gambar yang membantu tim penyelamat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam situasi darurat. Teknologi seperti radio komunikasi dan jaringan satelit memastikan bahwa tim penyelamat bisa tetap terhubung, bahkan di area yang terpencil dan sulit dijangkau. Ini memastikan koordinasi yang lebih baik dan respon yang lebih cepat. Teknologi cetak 3D. Teknologi cetak 3D kini digunakan untuk memproduksi peralatan medis dan suhu cadang darurat dengan cepat di lokasi bencana. Ini sangat membantu dalam situasi di mana pasokan logistik terganggu, memungkinkan bantuan yang lebih cepat dan efektif. Teknologi juga memainkan peran dalam rekonstruksi pasca bencana. Alat berat otomatis dan robotika membantu dalam membersihkan puing-puing. Sementara teknologi bangunan tahan bencana digunakan untuk membangun kembali dengan lebih aman dan juga kokoh. Ini memastikan bahwa kita tidak hanya membangun kembali, tapi juga membangun lebih baik. Di balik semua teknologi ini, kolaborasi antar negara dan organisasi global menjadi lebih mudah dan efektif. Data dan informasi bisa dibagikan secara real-time, memastikan bantuan internasional datang tepat waktu dan tepat sasaran. Ini adalah bukti bahwa kita lebih kuat ketika kita bekerja sama. Dengan bantuan teknologi, kita hanya bisa merespon bencana dengan lebih baik, tapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tetap waspada, gunakan teknologi dengan bijak, dan bersama-sama kita bisa mengarungi dampak bencana. Teknologi adalah alat kita untuk bertahan dan bangkit.

0: sekarang. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Piala Dunia atau FIFA World Cup adalah ajang olahraga sepak bola internasional. Meski tim Garuda Indonesia belum pernah masuk di ajang 4 tahunan ini, ternyata si kulit bundar dari Indonesia telah dipercaya masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Bola resmi yang digunakan Piala Dunia diberi nama Al Rihla, merupakan produksi dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain di Qatar, Indonesia juga mengirimkan 50.000 buah bola Piala Dunia ke negara lain, yakni Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil, yang juga mempercayakan bola buatan tangan warga Kabupaten Madiun. Kita bangga, Indonesia menghadirkan produksi bola kualitas Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi tim nasional Indonesia juga bisa berlaga.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

Sahabat budaya, batik Jambi merupakan salah satu batik yang memiliki motif dan corak yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Hal ini dikarenakan perbedaan wilayah, iklim, dan budaya. Salah satunya adalah motif durian pecah. Motif ini menggambarkan dua bagian kulit durian yang terbelah tetapi masih terpaut antara pangkal dan tangkainya. Bagian pertama memiliki makna pondasi iman dan takwa, sementara bagian yang lain memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau disimpulkan, mereka memiliki arti melaksanakan pekerjaan berlandaskan iman dan takwa, dan didukung dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Maka akan memberikan hasil yang baik bagi yang menjalankannya.

Perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Kumpul waris adalah kearifan lokal atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan yang ada di dalam masyarakat Tabir Ilir, yang berasal dari dua kata, yakni kumpul dan waris. Kumpul berarti mengumpul atau menghimpun, sedangkan waris keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kumpul waris dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan seseorang, yang dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai. Setelah undangan dikumpul, maka dilakukanlah pemberitahuan mengenai rencana pernikahan calon mempelai, agar dapat disesuaikan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi inti tradisi kumpul waris, yaitu memberikan bantuan finansial semampunya untuk digunakan keluarga calon pengantin dalam rangkaian pernikahannya. Pemberiannya pun disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan. Dan di akhir acara, tuan rumah akan mengumumkan jumlah total sumbangan yang terkumpul dalam acara kumpul waris tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

Ya, ketika itu dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. Terima kasih untuk hati-hati yang terus setia. Masih di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti gerakan kedaulatan suara rakyat atau GKSR menyiapkan naskah akademik sebagai masukan pembahasan revisi undang-undang pemilu yang tengah berlangsung di DPR. Naskah akademik setebal 200 halaman tersebut memuat 30 isu kepemiluan dengan parliamentary threshold 1% menjadi usulan utama. Draft tersebut disusun 8 partai politik non-parlemen yang tergabung dalam GKSR melalui diskusi kepemiluan bersama berbagai tokoh terkait. 8 partai tersebut yakni Hanura, Perindo, P3, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya bersama tersebut. Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan naskah akademik tersebut dapat menjadi bahan pembanding revisi undang-undang pemilu yang dibahas DPR. Menurutnya salah satu poin penting dalam draft tersebut adalah penetapan parliamentary threshold sebesar 1% bagi partai peserta pemilu. Said menyebut usulan tersebut merujuk penelitian aktivis kepemiluan termasuk Perludem dengan menggunakan rumus TAGPERA sebagai pertimbangan dalam kajian. Partai yang sudah memiliki kursi di DPR cukup mendaftar tanpa melalui verifikasi administrasi maupun faktual pada tahapan pemilu berikutnya. Untuk partai non-parlemen yang telah mengikuti verifikasi sebelumnya, GKSR mengusulkan cukup menjalani verifikasi administrasi pada pemilu berikutnya nanti. Sedangkan partai yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu tetap menjalani verifikasi administrasi dan faktual sesuai ketentuan berlaku. Saya juga meminta 8 partai politik di parlemen melibatkan partai non-parlemen dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu yang berlangsung. Menurutnya, keterlibatan tersebut merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 yang mengatur keterlibatan

partai non-parlemen dalam pembahasan tersebut. Lebih lanjut, GKSR mengingatkan pembahasan aturan pemilu tidak dijadikan ruang pertukaran kepentingan antar partai dalam menentukan ketentuan kepemiluan mendatang. Said menolak pengaturan parlementari tersebut dikaitkan dengan sejumlah isu lain dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berjalan. Ya, ganti-ganti Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Beni Ramdhani, mengatakan draft tersebut selanjutnya disampaikan langsung kepada pimpinan DPR sebagai bahan. GKSR telah mendapat kesempatan bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad untuk menyampaikan masukan. Perihal itu, Beni mengapresiasi kesediaan Dasko menerima pimpinan partai non-parlemen dalam rangka membuka ruang dialog mengenai pembahasan aturan pemilu bersama. Sementara Ketua Dewan Pembina GKSR Usman Sabta menyampaikan pentingnya pembangunan daerah bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia menyeluruh. Usman Sabta menegaskan daerah memiliki peran penting dalam perjalanan pembentukan Republik Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah secara serius.

0: Eh, Bim, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Itu bungkus jajan malah dilempar ke tanah.
1: Eh, kan kecil aja. Lagian kan nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Eh, justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir kayak gitu, taman ini bakal penuh sampah. Ingat, sampah kecil kalau dikumpulin banyak jadi gunung juga.
1: Iya juga ya. Kalau kotor, kita sendiri juga yang rugi. Kita jadi gak nyaman main di sini.
2: Betul sekali, Nak. Jagalah kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, supaya kota kita tetap indah dan sehat.
3: Ayo, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup jadi lebih sehat.

Cernok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

Ya, ketika dimanapun berada, 31 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, ketika nanti di luar sana ya terlihat agak mendung ya. Mudah-mudahan nanti turun hujan ya.

Iya, ketika nanti masih kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Pariwisata mendorong olahraga berbasis budaya dapat dikembangkan menjadi atraksi sekaligus daya tarik pariwisata. Pengembangan tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap sektor pariwisata olahraga atau sport tourism di berbagai daerah Indonesia. Staf ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fajar Hutama mengatakan Indonesia memiliki beragam budaya yang dapat dikreasikan aktivitas olahraga. Kombinasi tersebut dinilai mampu menghadirkan atraksi menarik sekaligus memperkuat daya tarik destinasi pariwisata. Menurut Fajar, pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism. Karena itu, kegiatan olahraga yang memadukan unsur budaya dinilai memiliki ruang untuk terus dikembangkan di Indonesia. Fajar menyebut kegiatan tersebut membawa pesan kemanusiaan melalui kepedulian terhadap masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sedang mengalami musibah. Ia berharap NTT dapat segera bangkit dan sektor pariwisatanya kembali berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama disampaikan Ketua Umum Federasi Olahraga Kreasi Budaya Indonesia atau POKBI, Sapta Nirwandar. Ia menekankan kegiatan Gerak Peduli NTT bukan sekedar aktivitas olahraga dan seni budaya. Sapta mengatakan masyarakat NTT tidak sendiri dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian diharapkan membuat dukungan yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat terdampak musibah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak memperkuat semangat gotong royong bagi masyarakat NTT. Kegiatan tersebut turut dimeriahkan penampilan musik Sasando oleh Bertopa. Pertunjukan tersebut menghadirkan kekayaan budaya NTT sebagai bagian dari pesan solidaritas dan persaudaraan. Ya, ganti-ganti POKBI mengajak masyarakat ikut memberikan dukungan. Bagi warga NTT melalui penggalangan donasi. Seluruh hasil donasi akan disalurkan kepada masyarakat terdampak musibah di NTT.

Berada 42 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai seni pertunjukan seperti teater tidak hanya menjadi tontonan. Ia menilai teater juga dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat. Ia mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung pembangunan ekosistem seni dan budaya di Indonesia. Dukungan tersebut antara lain diarahkan kepada 5 sektor, yakni film, musik, sastra, seni rupa, seni serta seni pertunjukan termasuk teater. Menurutnya seni pertunjukan memiliki kekuatan tersendiri dalam menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pesan yang dikemas melalui cerita dan pengalaman manusia dapat lebih mudah menyentuh kesadaran penonton dibandingkan sekedar menyampaikan informasi. Karena itu yang mengapresiasi monolog Kalau Bukan Aku, karya aktris Rahayu Sastra Saraswati Joyo Hadikusumo. Pementasan tersebut mengangkat persoalan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penderitaan keluarga yang ditinggalkan korban. Ia mengatakan korban perdagangan orang berasal dari berbagai daerah, baik provinsi, desa, maupun kota. Sebagai korban, menurutnya bukan tidak memperoleh keadilan dan keberadaannya tak lagi diketahui sehingga persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius. Pementasan Kalau Bukan Aku menjadi bagian Monoplay Festival 2026 yang digelar di Taman Ismail Marzuki pada 23 hingga 25 September 2026. Festival bertema lakon acting itu mempertemukan lakon dan acting melalui eksplorasi teks, tubuh, suara, imajinasi, dan kehadiran seorang aktor. Dalam monolog, Sara Sapaan Rahayu Saraswati membawa penonton melihat perdagangan orang, bukan sekedar melalui angka atau proses hukum. Ia menghadirkan perspektif keluarga korban yang harus menjalani kehidupan dengan ketidakpastian setelah orang terdekat mereka hilang tanpa kabar. Ia mengatakan gagasan tersebut berangkat dari pengalamannya menjadi aktivis anti perdagangan orang sejak 2009. Selama berkecimpung dalam advokasi tersebut, ia melihat perhatian publik sering terpusat pada kasus dan korban, bukan keluarga yang ditinggalkan. Ya, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Bai Hakim menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya Kanti-Kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani Kanti-Kanti nantinya di acara Prodangdut dan juga acara-acara lainnya. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Pak Budi, lagi apa nih? Wah, menanam pohon ya, Pak?
1: Eh, ada Dek Rama. Iya nih, lagi menanam pohon.
0: Pak Budi, kenapa sih? Emangnya menanam pohon itu penting ya?
1: Iya, penting. Pohon itu bukan cuma penghias, tapi penyelamat. Mereka menyerap polusi, mencegah banjir, dan memberikan kita oksigen.
0: Wah, luar biasa ya, Pak. Tapi banyak orang yang merasa, satu pohon doang, ngaruh nggak sih?
1: Satu pohon bisa hidup puluhan tahun. Bayangkan, kalau 1 juta orang tanam satu pohon, dampaknya luar biasa.
0: Oh, gitu ya, Pak. Jadi kita harus mulai tanam pohon dari lingkungan kita sendiri, gitu ya, Pak.
1: Betul. Ayo rawat bumi, karena bumi cuma satu dan dia butuh kita.
2: Setiap tahun, jutaan pohon ditebang. Tanah kehilangan kekuatannya, udara kehilangan kesegarannya, kita kehilangan masa depan kita. Saatnya bertindak, satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan bumi esok hari.
3: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, selamat sore pendengar dan juga di kebersamaan kita pada jam di sore Iko ketika nanti. Dan juga di prodangdut kita di 0811-6707-9920 tentunya untuk adik ganti yang bergabung bersama kami pada sore hari Iko. Halo, selamat malam, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga, no.
0: Yo, bunda. Kayak mana kabarnya, bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat? Woi.
1: Sehat lah.
0: Kayak mana cuaca di sana?
1: Hai, gelap antara mendung sama kabut.
0: Antara mendung sama kabut? Kayak mau hujan enggak, bunda?
1: Enggak tahu tuh lah. Kemarin itu kelihatannya cuma gerimis doang.
0: Gerimis beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini cempaka putih nih.
0: Apa, bunda?
1: Lagi rame cempaka putih.
0: Ngapo?
1: Ada orang meninggal. Tak diketahui sampai membusuk.
0: Oh, yang ini ya, yang.
1: Yang di cempaka putih.
0: Iya,
1: RT 25.
0: Yang di parit itu atau di sungai itu apa?
1: Bukan, ini bukan. Di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Iya, baru tadi ditemukan di ini ketahuannya.
0: Tinggal
1: sudah berapa hari enggak tahu, baru tadi.
0: Iya, baru tadi ketahuannya ya.
1: Iya, tadi orang tetangga sebelah itu kan orang tinggal itu mungkin nelpon aparat apa macam apa karena datang lapar dari Polsek Jurutung dari apa ke baru datang. Wartawan-wartawan pers baru datang.
0: Iya, datang sana semua ya. Okay.
1: Bunda ada sepok moto pula gimana, gak kelap nak masuk gitu.
0: Iyalah.
1: Musuhlah bau nian.
0: Betul. Lagi udah
1: 50 meter be, bau.
0: Berarti udah berapa hari ya?
1: Sudah berapa hari, mungkin sudah sekitar 45 hari lah dak.
0: Bisa jadi sih.
1: Sudah berdua itu dak. Sebabnya kemarin Jumat, orang antar paket, itu kata belum putusin baunya. Lata dia orang antar paket lewat situ, belum putusin baunya, kata dia.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, lagu kita apa nih, bunda?
1: Lagu bunda nih apa ya?
0: Nah.
1: Udah deh, mendung tak berarti hujan.
0: Apa?
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan ya. Oke, okay. Dicari dulu sambil sound salam ya.
1: Salamnya itu semua deh lah. Salamnya itu semua bener ya.
0: Oke. Okay.
1: Bunda lagi malah salam ini nak ngejar askar kan lagi.
0: Oke, bunda.
1: Iya. Sabaran saya selalu nih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung pada sore hari ini. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut Kanjung.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik saya juga. Bang Alimin juga, gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah saya juga. Ini baru nyantri teho nih.
0: Ngapain?
2: Ya, dari Sembang lah.
0: Jalan-jalan ya?
2: Tidak, bunda mau yasinan nih.
0: Oh, iya. Baru nyampe?
2: Ya, sudah tadi juga lah. Setengah jam lah.
0: Oh, sudah setengah jam.
2: Iya.
0: Oke, okay. Baik, Bang Alimin, lagu kita apa nih?
2: Lagunya dari Roma Irama, Badai di Tengah.
0: Badai?
2: Di Tengah.
0: Badai di Tengah?
2: Iya.
0: Oke, okay. Dicari salam dulu
2: ya.
0: Oh.
2: Ada tak kira-kira?
0: Dicari dulu.
2: Ya, salam ya. Buat Anur ya, selamat sore, selamat siaran, semoga sehat ya. Ada nanda kena istriku yang lagi terapi kami selamat sore yang mau itu yasinan ya. Ada Tila ya, baby juga selamat sore. Ada batu Pak Iman tadi ya, selamat sore juga Pak Buset, Mak Elo, Bero, Ajeng juga abah, jadi soli ya, juga ada tadi Ahmad juga selamat sore, Rudi Ramla Amrekan Amin juga ya. Juga buat yang siapa lagi ya, mau syukur juga teman-teman bicara buat semua ya.
0: Oke,
2: kompak aja.
0: Yuk.
2: Ada lagunya?
0: Aduh.
2: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin di Kedoman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa
0: kabarnya Anur? Alhamdulillah baik. Bisa ya abis yang Bang Alimin benda Nadia ya.
3: Baiklah,
0: itulah.
3: Kalimi yang ngedengerin lagu bundanya dah. Nah, kalau gitu bunda minta lagunya dari Halima B Janur Kuning.
0: Janur Kuning.
3: Yo.
0: Oke.
3: Salam untuk ya.
0: Yo.
3: Salamnya terutama buatnya Anur. Selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat. Ya kebagian hujan belum nih, mendung nih tebel nih.
0: Belum di sini belum. Cuma mendung ini, sudah.
3: Mendung tengok.
0: Oh, nah, oke. Okay.
3: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, nomor 1 Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Wati Isa, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, Mas Yatno, Ajem, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayam, Kak Dirsehes, Abdullah, Citra Pulau Kijang, Bunda Risa, Kak Butet, Bunda Wati, Papa dan Mama Inaya, terus itu ada Putra Pulau Kijang, Andi Mungkin, Kak Hamsa Yusuf, Bang Nasrun, Mak Ija, Armi Mudung, terus tuh ada Sin Kapal 5, pokoknya semuanya lah Anur.
0: Oke.
3: Okay. Nah, juga Nina, ada orang lama masuk lah ya. Makasih ya.
0: Yuk.
3: Lagu gitu, gue assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: Pro 4, 99,2 FM.

Ngeyok merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, masih bersama Kati Kanti di 99,2 MHz. Di bersama kita pada sore hari ke. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Waalaikumsalam Dangdutan.
0: Yo, Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar Bang Ar, Bang Muhammad Anur?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Cano kayak mana sore ini?
1: Sore ini gelap mendung.
0: Mendung enggak ada.
1: Apa sama hujan atau bagaimana gitu yang jelasnya kabut lah gitu.
0: Iya, sama lah. Sini juga masih mendung, belum turun hujan sini nih.
1: Iya. Jadi lagunya Bang Ardi, Bang Muhammad Anwar ya, Bang Anwar ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Mataharimu dari Selviama.
0: Mataharimu. Siapa?
1: Tapi bukan Mas dari Selviama, tapi bukan Mataharimu. Mataharimu.
0: Selviama ya.
1: Sri Devi.
0: Maaf. Sri Devi apa Selviama? Mana betul?
1: Sri Devi lah.
0: Oke, cari dulu ya.
1: Kalau seri kalau Sylvia Ma berkali-kali.
0: Ya. Cari dulu sambil salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Muhammad Anon Kepenta. Selamat siang, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Rudi Sengerti, Ramlan di Tunas Mudo, ada Ijar di Ketong Pudak, ada Ika Rizyanti juga di Ketong Pudak, ada Andi Musin, ada Anita di Sungai Tomon, Bundawati, ada juga siapa lagi ya, Kabir CE, ada Amerkan, Halimin, dengan Teteh Nardia bernamanya. Oh, untuk Mbak Tiro ya, Mbak Tiro belum masuk ya?
0: Belum.
1: Oh, untuknya Mbak Tiro juga, ada juga untuk yang di Kepri ya. Mama Berlin, ya Mak Berlin di Tanjung Pinang Kepri ya. Tempat, untuk semua lah tempat terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir, selamat. Sore, lagunya ada Bang Anwar.
0: Ada lagunya ada.
1: Untungnya Bang Anwar, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf yang sudah bergabung. Halo, Pro Dangdut.
2: Bro Dangdut, saudara kita RRI Pro 4 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Ya pun, Bapak Tamfan.
2: Iyo, gimana Bang kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah di Lampung, walaupun cuacanya masih kemarau, tapi keadaan badan sehat walafiat. Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah. Tapi sempat turun hujan gak sana Bang?
2: Sebagian Bang, nggak merata Bang di Lampung Bang. Jadi bagian saya itu cuma kena gerimis sedikit, yang lainnya deras tapi aku tidak.
0: Tapi mudah-mudahan lah yo.
2: Iya.
0: Kalau Jambi udah hujan belum Bang? Jambi beberapa hari yang lalu lebat dianya. Hampir merata lah.
2: Merata sama Bang.
0: Okay, lagu kita apa nih Bang?
2: Nanti aku tanya istri tercinta, lagunya apa sayang?
3: Apa yang kata tadi tuh lagunya? Oh ini be, apa? Jangan tunggu lama-lama itu.
0: Okay.
2: Jangan tunggu lama-lama katanya Bang Hanta.
0: Okay, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bunda Wati, selamat sore. Ada juga Bunda Jamila, Bunda Yani, ada juga Bunda Yati Sargawi, ada juga Butet di Palmera, ada juga Bang Rudi, ada juga Bang Amarkan, ada juga Bang Ramlan, terus juga ada siapa? Pokoknya semuanya aja lah, spesial buat isi tersayang ini Bang, lagi santai-santai hari Minggu sore Bang.
0: Oke.
2: Lagi pilak katanya Bang. Biasa cuaca Bang.
0: Oke.
2: Nah, makasih Bang ya, ditunggu lagunya itu, dia lagi katanya jangan tunggu lama-lama gajiannya katanya Bang. Dia udah nagih dulu Bang, baru masih tanggal-tanggal tua nih Bang.
0: Iya.
2: Sudah nyinggung ini lagu ini nyinggung saya nih Bang. Tapi ya udahlah namanya lagu Bang, jadi saya udahlah enggak apa-apa ya Bang. Makasih Bang ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun. Oke, baik, terima kasih dari Babang Tangfanyo yang sudah bergabung pada sore hari ini. 08116707992 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada hari ini. 08116707992. Halo, Rodangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budisila.
4: Ya, apa kabar, Mak?
0: Alhamdulillah, gimana juga sebaliknya?
4: Sehat, walaupun mendung-mendung, asap-asapan.
0: Iya, asap-asapan gitu, dah.
4: Iya, yang harus asap jadi ikan asap.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
4: Mimpi buruk.
0: Mimpi buruk.
4: Wah.
0: Oke, dicari dulu. Sambil sound salamnya.
4: Salamnya bisa aja, Mas. Dia lagi sibuk.
0: Oh, iya.
4: Baca-baca jadi masuk.
0: Oke.
4: Okay. Yang sudah masuk tadi, salam sehat dari Budi Sila semuanya lah, yang dari awal tadi lah ya. Season ketiga nanti tak lagi masuk ya, Mas ya.
0: Oke.
4: Mas, selamat. Terus nama tugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Udah
4: pernah dengar suara adik Adis kerja malam Mas ya?
0: Adis? Siang. Vina ya. Vina malam.
4: Adik Adisnya?
0: Adis kan udah ini, udah Vincent, di atas. Ya? Enggak, masih di atas. Sudah bagian staff, dia udah bukan di siaran lagi, masih di RRI. Kemana aja Mbak? Udah lebih sebulan loh.
4: Iya, itulah Bude kalau monitor kan kadang kalau Yasinan enggak bisa monitor, kemana suara aja Adis gitu.
0: Oh, aduh.
4: Ya alhamdulillah lah kalau sudah di atas dan dapat yang terbaik lah ya.
0: Amin di bagiannya.
4: Soalnya ketemu terakhir tempat Pakmu.
0: Oh iya.
4: Kamu adik Alvina.
0: Iya.
4: Iya. Terima kasih ya, Mas.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budi Sila. Iya, adiknya udah ada ini, dia ada siaran lagi. Masih di RRI kok, Mbak. Cuman udah di bagian staff. Bukan di siaran lagi sudah. Jadi 08116707992.

0: Mai, kok paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya siko-siko, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup. Terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkati ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk nak jawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat khas Jambi yang syarat dengan nilai budaya dan filosofi kehidupan. Rumah ini berbentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh, atapnya melengkung menyerupai perahu, melambangkan perjalanan hidup manusia. Rumah Kajang Lako biasanya dibangun menghadap sungai, karena sungai bagi masyarakat Jambi adalah sumber kehidupan. Ukiran-ukiran yang menghiasi dinding dan tiang rumah mengandung pesan moral, nasihat, dan doa agar penghuninya hidup rukun serta sejahtera. Lebih dari sekedar bangunan, rumah Kajang Lako adalah simbol kearifan lokal. Ia mengajarkan kita tentang harmoni dengan alam, kebersamaan dalam keluarga, dan penghargaan pada leluhur. Lestarikan rumah Kajang Lako, lestarikan jati diri budaya Jambi, karena budaya adalah akar yang menjaga kita tetap berdiri kokoh.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

0: Ya, masih bersama Ketik Ganti di Jambi Sore Iko 99,2 MHz Suara Budaya Nusantara. Di kebersamaan kita pada hari ini 0811 6707 9920 untuk Ketik Ganti bergabung bersama kami di Prodangdut. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo Bang Iing.
1: Kurang jelas ya mas.
0: Hah?
1: Kurang jelas gak?
0: Enggak.
1: Gelap dah?
0: Di sini gelap nih emang.
1: Samo
0: lah, cuman tidak tahu.
1: Maghrib,
0: cuman tidak tahu hujan apa tidak nih dak?
1: Ada angin memang ada hujan dah.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya.
1: Kalau kita nanti kena hujan ni guluduk dulu lah, itu hujan asli tu.
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Kadang tiba-tiba hujan juga kadang-kadang.
1: Iya, kadang tidak.
0: Oke, lagu kita apa nih?
1: Minta lagu Empat Mata, Bi.
0: Empat Mata?
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya sambil salam-salam ya.
1: Salamnya untuk Mas Antori kan.
0: Bang Antori gak siaran sore, lagi, yo. Iya. Nah, dipanggil-panggil.
1: Iya. Untuk Mbak Ajeng, Mbak Vero, Mbak Rudi, Mbak Udin, Mbak Ijal, untuk Mbak Alimin,
0: yo.
1: Alhamdulillah, Martan. Putra Wulet Kijang, Budang 62. Untuk Bang Abdullah, untuk Bang Haji, untuk semuanya.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yang sudah bergabung ya pada sore hari ini. 0811 6707 9920. Tentunya untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada sore hari ini.

707-99-20 untuk ketika nanti tentunya yang bergabung bersama kami pada sore hari ini.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh. Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini, perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya, membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget. Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada sore hari kok di 0811-6707-9920 untuk Ketika Anti yang ingin bergabung tentunya pada sore hari Iko di 0811-6707-9920.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore.
0: Iyo, sore juga Kakak Butet.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Gimana kabarnya?
1: Ini lagu ya.
0: Ah, lagu apa tuh?
1: Apa? Jangan kayak gitu tuh. Tandas.
0: Apa lagunya? Lagunya apa?
1: Tandas.
0: Hah?
1: Tandas. Tandas.
0: Dari?
1: Dari itulah, siapa sih, pokoknya judulnya itulah.
0: Banyak kandas tuh masalahnya.
1: Iya, siapa apa aja.
0: Gak tahu.
1: Ah.
0: Kandas.
1: Iya.
0: Dari Evita Mala do.
1: Terus?
0: Dari apa? Divarina.
1: Ah.
0: Terus Koni.
1: Berpasangan itu berdua dah.
0: Berpasangan Evita Mala sama Imron Sadewa.
1: Itu aja.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua ya Om. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung.

0811-6707-9920 tentunya untuk ganti-ganti yang ingin bergabung bersama kami pada sore hari ini.

Baik, ketika nanti berakhir sudah di kebersamaan kita pada sore hari ini, dan juga terima kasih untuk Kanti yang sudah bergabung, dan saya Ari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabag hariko.
1: Selamat sore ketika nanti di kabar hariko, di mana tim SAR gabungan lakukan pencarian nelayan hilang di perairan Kuala Tungkal. Ketika nanti seorang nelayan bernama Rola berumur 23 tahun warga Parit 5 Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaporkan belum kembali setelah melaut di perairan Kuala Tungkal. Humas Basarnas Jambi Lutfi Mulyawan mengatakan laporan mengenai nelayan yang belum kembali tersebut diterima kantor pencarian dan pertolongan Jambi melalui unit siaga SAR 1 USS Tungkal pada Sabtu pagi 26 September 2026. Berdasarkan laporan yang diterima korban berangkat melalui masukan kami melaut pada Jumat 25 September sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat perahu korban dilaporkan mengalami mati mesin. Hingga laporan diterima korban belum kembali dan belum dapat dihubungi. Informasi tersebut disampaikan oleh Gontor yang merupakan paman korban setelah menerima laporan SRU USS Tungkal yang terdiri dari 8 langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan RIP 02. Lokasi diperkirakan menjadi area pencarian berada di perairan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari Iko tentunya di kebersamaan kita pada sore, maksud kami di petang Iko, dan tetap bersama di 99,2 MHz.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak. Bentar lagi, Bu. Lagi males makan. Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga

mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi balumbo biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan satu informasi di mana polisi tutup tambang ilegal di Kabupaten Tangerang, dua pelaku diringkus. Ketika Anti Direktorat Kriminal Khusus atau Direskrim Sus Polda Banten menutup tambang ilegal di Kampung Cimentul, Desa Bakung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Polisi juga meringkus dua pelaku masing-masing berinisial RD dan DL. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan mereka diringkus lantaran melakukan aktivitas penambangan secara ilegal. Menurut Maruli, pengungkapan kasus berawal dari laporan terkait aktivitas tanah uruk di sekitar pemukiman padat penduduk. Menanggapi hal tersebut, unit 4 dan unit subdit 4 Tipider di Reskrim Sus Polda Banten melakukan pengecekan ke lokasi tempat kejadian perkara atau TKP yang dilaporkan. Nah, ketika Anti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar ajalah, mumpun tidak ada yang lihat.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

Jadi kebersamaan kita ketika nanti informasi berikut bibit siklon 92W bukan ancaman langsung, BMKG tetap ingatkan cuaca dan gelombang. Ketika hati BMKG terus memantau perkembangan bibit siklon tropis 92W serta dinamika atmosfer yang dapat mempengaruhi cuaca Indonesia pada minggu 27 September 2026. Meski berada di wilayah Thailand, BMKG menyebut sistem tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca maupun perairan Indonesia. Perkirawan BMKG Afif mengatakan bibit siklon tropis 92W terdeteksi berada di kawasan daratan Thailand bagian barat. Sistem tersebut memiliki kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam dengan bergerak menuju arah barat laut. Nah, kita ganti itu informasi lebih lengkap dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baterik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baterik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 65.

manusia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat 2 minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kekar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
0: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan akunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Ya, di kebersamaan kita pada sore hari Iko ganti-ganti, masuk kami di Jambi Petang Iko tentunya, dan juga di kebersamaan edisi hari Iko, yaitu 27 September 2026.

Jadi kebersamaan kita di mana lolos ke semifinal Asian Games 2026, Alwi Akui Kontrol Emosi jadi kunci kemenangan.

Ketika nanti pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farham melangkah ke semifinal nomor perorangan Asia Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Hasil tersebut diperoleh usai menaklukkan unggulan ketiga Chou Tianchen dari China Taipei 21-10, 21-11. Laga perempat final itu berlangsung selama 41 menit di lapangan Ichimomiya City Municipal Gymnasium. Minggu 27 September 2026, meski merasa bersyukur bisa melaju lebih jauh, Alwi mengaku belum puas jika hanya sampai semifinal. Ya, kita ganti untuk informasi lebih lengkap, dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Di kebersamaan kita ganti-ganti pada hari Iko dan juga Jambi petang Iko. Di kebersamaan kita, informasi berikut Kementan konsolidasikan penyuluh se-Papua untuk perkuat pertahanan pangan. Ketika anti Kementerian Pertanian, Kementan mengonsolidasikan penyuluh pertanian se-Papua untuk memperkuat pendampingan petani, menyinergikan program strategis dan mempercepat pengembangan Papua. Diharapkan Papua akan menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP Kementan Ida Widiarsanti mengatakan penguatan peran penyuluh menjadi bagian penting dalam mengawal peningkatan produksi pangan dan mewujudkan swasembada. Hal itu disampaikan Ida usai rapat koordinasi atau rakor penyuluh pertanian se-Papua yang digelar di Merauke, Papua Selatan. Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah, pusat dan daerah, Dinas Pertanian, Polbangtan, Manokwari, BRMP dan BBRMP dan juga Loka. Ya, kita ganti informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti baca di laman rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompat Jambi.

Jadi ya, kebersamaan kita akan diganti informasi berikut di mana Polresta Jambi bawa masyarakat gunakan kunci ganda. Ketika nanti kepolisian resor kota atau Polresta Jambi mengeluarkan himbauan Kamtibmas kepada seluruh warga kota Jambi. Himbauan ini disampaikan usai Polsek Jambi Timur mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Talang Banjar kota Jambi pada Sabtu 26 September 2026. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di wilayah hukum Polresta Jambi. Pengungkapan kasus ini bermula dari aksi pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Lexi di Jalan Orang Kayu Pingai RT 23. Pelaku berinisial M alias R umur 28 tahun mencuri motor yang kunci kontaknya masih menempel. Beruntung korban memergoki aksi tersebut dan kepolisian langsung mengamankan pelaku di Mapolsek Jambi Timur. Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang melalui Kapolsek Jambi Timur meminta warga mengingatkan kewaspadaan. Kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak membiarkan kunci kontak tetap menempel saat memarkirkan kendaraan. Warga juga diminta untuk selalu menggunakan kunci ganda pada kendaraan. Kapolsek menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah. Saat ini pelaku telah berada di Mapolsek Jambi Timur untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik menjerat pelaku dengan pasal 476 UU RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana. Pihak kepolisian berharap peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti pada kabar Hariko dan juga nanti pada formasi pukul 19 lebih 11 waktu Indonesia Barat kita ikuti beduk dan azan isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 65.

أشهد أن محمد رسول الله.

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

0: Jadi kebersamaan kita ketika nanti di edisi hari Iko dan juga tentunya kembali satu informasi pada Jambi Petang Iko. Informasi berikutnya diganti di mana gempa magnitudo 2,2 terjadi di 47 km utara Ruteng. Ketika nanti gempa bumi bermagnitudo 2,2 terjadi di wilayah 47 km utara Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Gempa terjadi Minggu 27 September 2026 pukul 17:52.10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi BMKG, gempa berlokasi pada koordinat 8.19 derajat lintang selatan dan 125.50 derajat bujur timur. Pusat gempa tercatat berada di pedalaman 5 km. Lokasi gempa berada di wilayah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. BMKG belum mencantumkan informasi mengenai dampak gempa terhadap masyarakat dalam laporan awal tersebut. Ya, ketika untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.
1: Adek-adek, sunat deh, gak sakit, percaya deh.

0: Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, di informasi terakhir kita ketika nanti di mana pompanisasi jadi solusi atasi kekeringan sawah di tengah El Nino. Ketika nanti Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengatakan pompanisasi dan penguatan jaringan irigasi menjadi solusi untuk mengalirkan air ke persawahan yang masih terdampak kekeringan. Hal ini dibuntut fenomena El Nino yang berlangsung panjang. Hal itu disampaikan Dodi seusai meninjau kondisi tempat titik persawahan di Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat, Sabtu 26 September 2026. Menurutnya persoalan kekeringan di sejumlah lahan pertanian tidak selalu disebabkan ketiadaan sumber air. Masalahnya air dari sumber yang tersedia belum dapat tersalurkan hingga ke lahan pertanian. Ya, ketika itu informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca tentunya di laman rri.co.id. Dan juga itu tadi dia sekaligus menutup perjumpaan kita ganti-ganti. Dan nanti akan ada rekan Vina yang akan menemani ganti-ganti hingga formasi pukul 24 ya, tentunya waktu Indonesia Barat. Dan saya Heri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Sindubula.
1: Woi,
0: karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana eh?
0: Aduh, Ndubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang katong siap katong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, katong pu anjing yang setia tuh.
0: Oh, eh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk katong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu.

0: Aduh, Doi. Ini sudah satu purnama lebih, Ma. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Ma, katong sudah dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sudah dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh ketong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih ketong lanjut berburu sa di hutan saya hingga naon deng lopak loi lavo. Siapa tahu ketong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Tubulai. Sone salah toh kalau ketong coba.
0: Oh, nah ketong jalan su.

0: Weh, weh. Dugula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo. Kau tangkap itu babi.
1: Oh. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak. Kena.
2: Dapat toh.
1: Dapat toh. Ini dulu. Itu si bilang nah pasti kena.
0: Dapat toh Dugula. Weh, ini Dugula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dugula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dugula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
2: Selamat pagi, saudara. Sandi apa-apa, ke mana? Mardu dolo kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu yang kawan, Tio Dangga.
0: Beta dubula, ini bepung saudara, aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
1: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
2: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
2: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
1: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangga.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju.
2: Iya, bapak mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut ketong mau katu mulai, supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lagi. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ko sonde?
1: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
1: Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana aja ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya, sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Ye.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Pak Dukaya. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya Om, cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah, besar juga ya ikannya Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke Om, ikannya sudah lumayan ini, ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
4: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
3: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
4: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
3: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliuk-liuk di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku.
2: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat malam Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya malam hari ini kembali lagi bersama saya Vina akan menemani Kanti-Kanti hingga formasi pukul berapa ya? 12 malam ya waktu Indonesia Barat, tentunya di Jambi Malam Iko. Dan Kanti-Kanti informasi hadir di ruang dengar Kanti-Kanti kali ini masih mengenai kebakaran lahan gambut. Ini dikenal jauh lebih sulit dipadamkan dibandingkan kebakaran lahan di mineral. Penyebab utamanya adalah karakter gambut yang terbentuk dari tumpukan bahan organik dalam kondisi jenuh air. Ketika gambut mengering, lapisan organik tersebut dapat berubah menjadi bahan bakar yang mudah terbakar dan kemungkinan juga api menyebar di area yang luas. Salah satu persoalan terbesar ini adalah api tidak selalu terlihat di permukaan karena pada kondisi tertentu kebakaran ini dapat merambat dan membara di dalam lapisan gambut. Tentunya Kanti-Kanti, api yang bergerak mengikuti bahan organik yang kering sehingga dari permukaan ini terlihat seolah-olah api sudah padam. Padahal barang masih berada di bawah tanah. Nah, kondisi inilah ya yang membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan pemantauan lebih lama. Kanti-Kanti, ternyata kedalaman lapisan gambut ini juga menjadi tantangan tersendiri. Air yang disiram dari permukaan belum tentu langsung mencapai bagian gambut yang masih membara. Nah, jika di bagian bawah tetap kering dan juga panas, api dapat kembali muncul setelah beberapa waktu. Karena itulah pemadaman kebakaran gambut ini tidak cukup hanya dalam memadamkan api yang terlihat. Tapi juga perlu memastikan lapisan gambut ini benar-benar kembali basah dan tidak menyimpan bara. Tentunya Kanti-Kanti, faktor cuaca juga turut memperbesar resiko karena cuaca panas, angin, serta rendahnya kelembaban dapat membuat gambut semakin cepat kehilangan air. Ketika muka tanah air turun akibat drainase ataupun musim kemarau panjang, area gambut ini menjadi lebih rentan terhadap kebakaran dan api dapat menyebar lebih cepat. Nah, Kanti-Kanti, pada lahan gambut, menjaga air ini bukan hanya soal mempertahankan ekosistem, tapi juga merupakan bagian penting dari strategi pencegahan kebakaran. Tentunya Kanti-Kanti, itu informasi di malam hari ini. Tentunya nanti kita akan bergabung di apresiasi budaya Nusantara pada malam hari ini.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Hari ini di Ragam Irama Nusantara, yaitu apa ya? Yaitu apresiasi budaya Nusantara. Nah, yang mau kebagian lagunya silakan di 0811 6707 9920. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Selamat.
0: Iya, suara siapa
1: Mau
0: ini?
1: belum?
0: Ih, belum.
1: Bikin lah Pertino.
0: Mau udah bikinilah kami ke situ.
1: Pengantar jauh, Mbak, paketnya.
0: Ih, parah nganternya jauh. Sudahlah kami ke situ Bella sama si Anur kami ke situ Bella yo.
1: Bohong, weh.
0: Iya, bohong pasti.

0: Sejak kapan aku jujur? Aduh, sehat bang.
1: Sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah. Lagi apa?
1: Dengar radio lah deh.
0: Dengar radio lah. Iya betul juga sih. Kami bilang aneh yo nanyoin yo. Iya. Bang, macam mana menurut abang tadi sore itu mendung kabut asap atau mendung na apa bang?
1: Tadi pergi kondangan di Pudak tuh gelap nian, Bin.
0: Nih, menurut abang tuh mendung kabut asap atau apa, Bang? Bang.
1: Kabut asap tuh.
0: Kabut asap.
1: Terbakar terus gerane.
0: Orang nih kadang juga dak, Bang, mentang-mentang nih cuaca lah sudah terang dia bakar-bakar pula dak, Bang?
1: Iyalah, gratis nyalanya.
0: Iya, gratis. Bolehlah, apa lagi, Bang?
1: Minta lamaran nih, Bin.
0: Lamaran?
1: Iya.
0: Siapa yang lamaran?
1: Ya lagunya itu judul lamaran.
0: Yang nyanyi surat lamaran.
1: Lamaran begitu bukan surat lamaran.
0: Lamaran Dul Sumbang.
1: Ya benar sih intro nyanyinya.
0: Ih. Iyo. Wes ketemu lagune. Ayo, monggo.
1: Intro pilihnya kuat nih.
0: Iyalah.
1: Aduh, Bin.
0: Aduh untuk Abang.
1: Kan denger be lagunya lagu lamaran.
0: Iya, barangkali nanti kaya nular nih.
1: Iya, kan nular di lamaran.
0: Iya, amin.
1: Kemarin dikit ini ya.
0: Iya, lanjut.
1: Akhirnya untuk Ina selamat malam, selamat bertugas. Coba aja Mbak Pero, Pak Udin, Bang Ical. Untuk Bang Alimi, nunjuk benar dan diam, Mbak Wati. Untuk Mbak Pero. Untuk amarkan untuk ketanam dua untuk semua-semuanya, Pin.
0: Oke, siap.
1: Ditunggu lagi, Pin, yuk.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kok ketawa sih? Ketawa sama siapa sih? Ih, Bang Iing, ih. Ya, ketika nanti udah masuk suara Bang Iing lagunya lamaran. Nah, yang belum kunjung dia melamar ya kan, barangkali kita ketularan lagunya Bang Iing. Yaudah, siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bunda, bunda, bunda. Iya, apa kabarnya?
2: Ya, bunda sehat.
0: Alhamdulillah. Namo gak dengar suara bunda?
2: Bunda tuh kasarannya kan. Bunda apa masuk terus lah kalau pro dangdut, kalau jam itu dendang tuh jarang apa ngapa karena bunda. Nyupir.
0: Bunda nyupir, masih nyupir ternyata sampai sekarang.
2: Bunda nyupir kemana nyupirnya, Bu? Atau ya kan?
0: Iya, nyupir itu nyuci piring, bukan pergi, enggak Bunda ya.
2: Kalau nyamuk, aku nyamuk, yang Bunda ya udah.
0: Iya, Bunda, kayak mana Bunda masih kabut asap? Kira-kira lama dak Bunda?
2: Masih lah, lama lagi kabut asap. Mana gue juga cuma gerimis dah di sini. Ada deras hujannya.
0: Oh iya.
2: Iya, cuma gerimis dah hujannya.
0: Tapi cuman dak Bunda ya?
2: Besok tempat Bunda ini heboh lah nih.
0: Apa caranya?
2: Berita nih.
0: Ngapa?
2: Lama masuk Facebook apa masuk IG. Tadi ada ini.
0: Apa itu?
2: Ada mayat mengungsi, tapi orang kampung sini juga lah di rumahnya dewek. Ada kawan yang meninggal.
0: Ya Allah, di rumah Bunda?
2: Ya di rumahnya dewekan. Masih jomblo.
0: Oh iya.
2: Dewekan dia, maknya dibawa adiknya, tinggal sama adiknya kan.
0: Dewekan
2: dia di rumah tuh. Mungkin kalau sudah mengungsi kayak gitu, kira-kira sudah ada 4-5 hari dah.
0: Udah lama lah berarti Bunda.
2: Iya. Di dalam rumah lah keluar ada cairan.
0: Oh iya. Ya Allah.
2: Tadi rame dari Bunda nengok mulai enggak sempat lagi nak mutu. Sempat nak mutu lah dekat itu lah.
0: La ilaha illallah janganlah dipotong.
2: 50 meter. Masuk Bunda tuh kalau yang lama itu kan kan bisa masuk berita apa, perlu ngasih tahu ini. 50 meter ya. Sudah kecium baunya.
0: Oh gitu. Ya wes aja mana lagi ya Bunda ya.
2: Iya, mungkin ya. Aja-aja lah gitu.
0: Iya sih, heeh. Oke.
2: Tadi juga evakuasinya sudah jam setengah tiga lewat ada. Jadinya setengah tiga lewat 20 menit ya, sekitar baru dua waktu. Sedangkan set mungkinnya di evakuasi.
0: Oke lah kalau gitu, ya wes. Apa lagunya bunda?
2: Lagu bunda dong.
0: Apa itu?
2: Lagu bunda, kasihnya. Udah, bunda ini aja deh, mau lagu minangnya lah ya. Lagu minang bunda. Denai Indak Nio.
0: Denai Indak Punyo.
2: Indak Nio.
0: Indak Nio.
2: Indak Nian.
0: Denai Indak Nio.
2: Di Denai Indak Nio.
0: Indak Nio, yo.
2: Yang masuk tadi pertama siapa?
0: Bang Iing.
2: Ida kok suara buaya berembohnya, suara perempuannya kecinian.
0: Teleponnya.
2: Iya yang penelpon, suara penelpon pun kalau ada ini kok itu raja dan denger lah penelpon keluar.
0: Kaget lah kan bilang aponya dokternya.
2: Berapa hari ini kecilnya suara penelponnya.
0: Tapi dari kemarin enggak bun?
2: Iya lah kemarin kecilnya suara penelponnya tuh.
0: Iyalah.
2: Gak dengar, sampe denger-denger kemarin. Aduh parahnya nih. Kalau pro satu kencang suaranya.
0: Oh berarti pro kami be yang buruk suaranya bunda.
2: Iya, itu tadi suara siapa? Nelfon. Kamar-kamar denger suaranya.
0: Oh gitu, oke siap.
2: Iya, oke.
0: Oke.
2: Eko gitu loh.
0: Iya, oke.
2: Ada Anur situ ya?
0: Ada Anur belum balik, dia sepian deh bunda.
2: Belum balik Nur ya?
0: Belum balik.
2: Bu Anur ngawani pindah siaran.
0: Iya, sepian dia di rumah, tanya.
2: Ngapain sepian di rumah?
0: Tanya lah. Bunda tanya. Bunda tanya besok.
2: Yang mau yang di belakang gitu, kita cerita panjang kali lebar.
0: Iya, bunda kata Anur buat Taiwan.
2: Besok, Anur kena makan. Oh aja pindah ke 50 sih.
0: Payah deh tuh bunda.
2: Besok dia siaran gak pagi?
0: Besok hari apa? Besok siaran besok siang. Senin. Siang deh bunda.
2: Berarti siang jam 10. Oke, insya Allah bunda antar ke situ ya.
0: Nah, diantar bunda. Ketawa deh bunda. Dia bilang, bercanda bunda, janganlah Yonian. Biarlah yang kami kesana, kata dia bun.
2: Kalau bunda mah ada masalah sih.
0: Nah. Meringis. Dia meringis bunda. Ay, damn.
2: Gaya Nur ya.
0: Iya, bergaya bunda.
2: Yopi sudah penyel.
0: Yop.
2: Dena indah nih yop.
0: Iya, ada temu.
2: Kurang aja lagi. Kena aja juga belak-belak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda. Oke, selanjutnya suara siapa ini? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabarnya Mbak Adepin?
0: Iya, Mang Ajum sehat.
3: Sehat, syukur alhamdulillah.
0: Iya, Mang Ajum lagi ngapain?
3: Lagi duduk-duduk lah, lagi monitor.
0: Lagi monitor, belum tidur?
3: Belum.
0: Jam berapa tidur rencana nih?
3: Tidurnya sih lah, udah selesai jam 11 paling.
0: Jam 11 paling. Tapi
3: iya, tiap malam jam 11 tidur.
0: Pernah ada ngantuk, Mang, rasanya?
3: Ya ada ngantuk, mau sampai jam 11 tidur.
0: Kalau lagi pegawai itu, nah.
3: Ada masalah, Lipin.
0: Oh iya.
3: Iya, jam 11 ya, kan udah biasa deh kan, udah terbiasa gitu, jadi nggak ngantuk lagi.
0: Oh gitu.
3: Pagi-pagi jam 5 sudah bangun lagi.
0: Jam 5 udah bangun lagi, iya ya.
3: Iya.
0: Oke. Oke, Bang Ajum, mau lagunya apa ini?
3: Lagu Nusantara ya?
0: Iya dong, bebas, lagunya apa?
3: Lagu Anwa, Jemilang aja. Anu judulnya anu menahan air mata aja.
0: Menahan air mata?
3: Iya.
0: Lagu dari mana itu?
3: Lagi Sumatera Barat.
0: Oke, boleh.
3: Kita salam dulu Alpina ya. Alpina sangat masak juga sehat selalu ya. Kemudian juga tadi Bunda Wati juga ya. Semuanya mandi juga sehat selalu. Kemudian juga tadi Mang Iing ya. Kemudian juga buat Mbak Anita di Sungai Toman, kemudian Bang Kadir CS, kemudian juga buat apalagi ya, kabutet, cuma baslinya, kemudian juga buat Amrohim di Kutai Kartanegara, kemudian Bang Ida, kemudian juga buat cabang Kadir CS, kemudian Pak Andi Muksi, Pak Andi Cakrawinata, kemudian juga Pak Anjung Sungai Lilin, Pak Pero, kemudian Pak Udin, Baik Arifianti, kemudian juga buat Bu Desira, dan buat semuanya aja, Depina.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih atas waktunya, pulangnya hati-hati.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Ajum. Lagunya Menahan Air Mata. Ya, nanti kita carikan dulu lagunya, kita dengarkan dulu 3 buah lagu di malam hari ini, ganti-ganti nanti kita gabung lagi di apresiasi budaya Nusantara di malam hari ini.

Setiap tahun Dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara Adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungup, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ya, ketika nanti kembali lagi di 99,2 MHz Perempat RRI di Jambi Malam Iko. Nah, malam hari ini ketika nanti yang belum kebagian lagunya silahkan di 0811-677-9920. Kita tunggu ada siapa ini. Halo.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada malam itu ya.
0: Ada dong. Aku mah ada di mana-mana.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Ya,
0: itu dong. Bukan lagi. Bang Amar.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Oh begitu.
1: Iya begitu dong.
0: Oh,
1: gimana
0: gitu
1: kabarnya Vina?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Iya. Oh,
0: gitu iya, belum tidur, belum ngantuk.
1: Belum, nungguin si cantik.
0: Ih, nungguin aku pulang.
1: Iya.
0: Iya, ternyata. Hadeh.
1: Lagunya?
0: Apa itu?
1: Pariban dari Jakarta.
0: Pariban dari Jakarta, boleh.
1: Ya, salam-salam ya.
0: Iya.
1: Salamnya Wak Pina, macam gak selalu ya.
0: Iya.
1: Buat pulangnya hati-hati ya. Hanya baru di balalam balai minika udah nyenggak mana dia pun nama diupai menyenggak pun dari kakak putih bang hijau bang tamri mak ajukan di CS nenek badu laba sawan mak putra pelak hijang mak mucil sini juga punya Anita, Pina juga, Ida, Nala, Ajang juga, Bang Dhani, Mas Diri, Diri Sila, Mak Kelia, Mak Yani, Bu Yani, Bu Yani, Bu juga, Adi Usna, Oda Jinta Palima, Pero, Ada Yusuf juga, Bang Adi Cekara Winata, Bang Yuli Putra Banten juga, Banyak Tersijan juga, Banyak Puja Keduma, Buatnya Bunda Berlin juga, Buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya ada?
0: Ada dong.
1: Oke, lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amor udah bergabung malam hari ini. Lagunya Pariban dari Jakarta. Oke, ya nanti kita putarkan. Selanjutnya ada siapa ini yang mau bergabung? Masih ditunggu. Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Apa kabar, Pina?
0: Sehat. Bang Hamzah, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Sedang apa?
2: Lagi monitor lah.
0: Lagi monitor lah. Itulah memang ya. Gimana bang hari ini?
2: Cuacanya tadi mendung. Dari pukul 3 hingga sampai maghrib mendung.
0: Mendung. Tapi, belum hujan lagi, dak?
2: Tapi gak ada hujan. Mendung asap atau mendung mau hujan gak tahu juga.
0: Iya, dak te pembedanya dak bang yo.
2: Ya, tak bisa membedakan antara mau hujan dengan asap.
0: Iya, tapi semoga yuk kita sering-sering turun hujan ya bang.
2: Iya benar. Jadi lagunya masih dapat nih.
0: Dapat lah untuk abang.
2: Lagunya lagu Nusantara ya.
0: Iya, bebas apa aja itu.
2: Kalau lagu Jambi boleh ya?
0: Boleh dong.
2: Kalau lagu Jambi, Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh, oke.
2: Yang remake ada tak ya?
0: Yang remake, bentar ya. Ada yang remake, mau yang remake baik?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Sudah dapat kopi dengan Amarkan tadi semua Pempro 4 jam kater kecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Selamat malam tentunya Pina, selamat malam Roma Batu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah udah gabung di malam hari ini. Lagunya Abangku Jauh. Duh, jauh sekali kelihatan abangnya ya. Abangku Jauh di malam hari ini boleh kita putar nanti lagunya. Silakan masih ditunggu di 0811-677-9920 di Jambi Malam Iko. Ganti-ganti. Ya. Yeah.

Iya, ketika menjelang penelpon selanjutnya, informasi saya bacakan kali ini sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir Tolang Gulo Kota Jambi ini masih berada di angka sekitar 450 sampai 500 ton setiap harinya. Kondisi tersebut ini belum menunjukkan perubahan signifikan meski program operasi penanganan dan pengelolaan berbasis masyarakat atau PBM ini telah berjalan selama beberapa bulan. Dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan bahwa sejumlah tanah yang masuk ke dalam TPA Tolang Gulo ini relatif sama seperti sebelum program OPBM diterapkan. Nah, menurutnya kondisi tersebutlah menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan OPBM sejauh ini tidak diikuti peningkatan signifikan terhadap pembuangan sampah ke lokasi-lokasi ilegal yang berada di luar pemantauan petugas. Mahruzar juga menjelaskan tingginya volume sampah ini tidak terlepas dari jumlah penduduk Kota Jambi yang mencapai sekitar 650 ribu jiwa dan aktivitas masyarakat setiap hari menghasilkan sampah dalam jumlah besar yang kemudian harus dikelola dan juga diangkut menuju TPA kanti-kanti. Nah, kanti-kanti program OPBM ini juga terus dijalankan sebagian bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mulai dari lingkungan permukiman hingga proses pengangkutan dan pemrosesan akhir. Melalui program inilah, pemerintah Kota Jambi berupaya mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib sekaligus menekan munculnya titik-titik pembuangan sampah ilegal. Tentunya kanti-kanti dengan volume sampah yang mencapai hampir 500 ton per hari, pengelolaan dari tingkat masyarakat ini menjadi bagian penting untuk mengurangi beban sampah yang berakhir di TPA Tolang Gulo Kota Jambi. Nah, tentunya kanti-kanti itulah informasi kita di malam hari ini ya, yang belum kebagian lagunya masih ditunggu di 0811 6707 9920 diapresiasi budaya Nusantara.

0: apresiasi budaya kita.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Jambi Malam Ikal masih diapresiasi budaya Nusantara di malam hari ini. Yang belum kebagian lagu Nusantaranya boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Dan tentunya ketika nanti di malam hari ini seperti apa mengenai aktivitas-aktivitasnya, ya kan masih dalam rangka kabut asap, ya kan cuma beberapa hari ini kita tuh panas cuacanya dan malah hari ini juga mendung lagi. Nggak tahu nih saya sebenarnya hari ini tuh kita tuh mendung lagi, mendung karena hujan ataupun mendung karena kabut asap. Nah, bayolah kita tanya ya sama penelpon selanjutnya. Ada suara siapa ini? Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernikah siapa nih?
0: Kenapa?
1: Saya baru menyetor, ini pindah ya?
0: Iyalah, ini Bang Andi Cakra.
1: Oh, ngapa malam-malam masih datang?
0: Ngapa? Abang tuh yang gak dengar suara kami lagi kan?
1: Iya, gak pernah dengar malam, baru ini dengar.
0: Itulah kemarin tuh, kebanyakan orderan sih.
1: Lagi-lagi apa nih, Tin?
0: Bebas lagunya kalau untuk abang, apa baik?
1: Saya minta lagu ini saja. Lagu Termonitor Ketua.
0: Termonitor Ketua. Itu tuh lagu ya. Apa ya judulnya ya?
1: Salamnya.
0: Apa bang?
1: Ada tema ya?
0: Ada tema.
1: Tadi Pina tuh ngomong sama siapa atau gitu?
0: Tadi aku ngomong dewe. Aku mah biasanya ngomong dewe. Menurut abang hari ini gelapnya tuh gelap mendung apa gelap kabut asap?
1: Nah ini, tapi dingin nih, kayaknya mendung.
0: Dingin, kayaknya mendung?
1: Iya, gak tergerah.
0: Oh gitu.
1: Ya, dingin.
0: Ini
1: gerah banget.
0: Dingin gak ada gerah emang ya?
1: Iya, biasanya gerah malam-malam di kamar ini gak dingin.
0: Oh dingin, kalau misalnya gerah di bawah istipar kali ya bang ya?
1: Iya, istipar. Tidak kayak gitu.
0: Iya, apa?
1: Salam boleh.
0: Iya, lanjut.
1: Salam pertama buat Pina, salam sehat, salam bahagia selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus buat pikaku yang sudah bobo, selamat bobo sayang.
0: Iya.
1: Pusing bangun kakak ya, selamat subuh. Jika bebek saya di sana, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Cinta, Vero, Ajeng, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu Nik, Nadia dan Aliminya, Kak Anita, Kadir CS, Putra Banten. Buat semua saja dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Terima kasih, Pina.
0: Oke.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

9,2 MHz per 4 LRI Jambi, masih dengan informasi-informasi menarik di malam hari ini dan juga saudara tolak budaya Nusantara, apalagi diapresiasi budaya kita di malam hari ini di Pro 4 LRI Jambi. Dan tentunya di malam hari ini, kanti-kanti selamat beristirahat tentunya dengan aktivitas-aktivitas

yang sudah dilaksanakan di hari ini yang cukup melelahkan ya, ganti-ganti. Bahkan mungkin yang lagi tidak enak badan juga harus tetap beraktivitas kembali di hari ini.

Ya, masih adakah yang mau bergabung di malam hari ini? Masih di 0811-6707-9920. Silakan di gabung di malam hari ini, di apresiasi budaya kita. Ya, tentunya untuk lagu-lagu daerah ya, yang mau request kanti-kanti, boleh di 0811-6707-9920.

Ya, ketika itu sembari menunggu penelpon selanjutnya, kali ini kepolisian Resort Kota Jambi mengeluarkan imbauan Kamtibmas kepada seluruh warga yang ada di Jambi. Imbauan ini disampaikan usai Polsek Jambi Timur menangkap kasus pencurian sepeda motor Talang Banjar, Kota Jambi pada Sabtu kemarin, ganti-ganti 26 September 2026. Nah, langkah ini memang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di wilayah hukum Polresta Jambi. Dan juga pengungkapan kasus ini bermula dari saksi pencurian satu unit sepeda motor Yamaha Lexi di Jalan Orang Kayo, Pingai, RT 23. Ternyata pelaku berinisial M alias R berusia 28 tahun mencuri motor yang kunci kontaknya masih menempel. Dan beruntung korban memergoki aksi tersebut dan kepolisian langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Jambi Timur. Ketika-tika Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang melalui Kapolsek Jambi Timur ini meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan, serta kepolisian ini menghimbau masyarakat agar tidak membiarkan kunci kontak tetap menempel saat memarkirkan kendaraan motor kita. Nah, warga juga diminta untuk selalu menggunakan kunci ganda pada kendaraan juga. Ketika-tika saat ini pelaku telah berada di Polsek Jambi Timur untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik juga menjerat pelaku dengan pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Pihak kepolisian berharap peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar ini, Kanti-kanti. Dan tentunya Kanti-kanti, mungkin belum ada yang bergabung, kita dengarkan lagu yang di request dari Bang Andi Cakra di malam hari ini. Boleh nanti bergabung bersama kami di 0811 6707 9920 di malam hari ini.

0: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Jambi Malam Iku.
1: Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya gempa bumi, dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya, menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.

Ya, ketika kembali lagi di 99,4 RRI di Jambi, di Jambi Malam Iko. Nah, kebiasaan siang ya, ganti-ganti. Jadi kali ini masuk malam di Jambi Malam Iko. Dan tentunya ganti-ganti masih diapresiasi budaya Nusantara. Tentunya untuk ganti-ganti yang mau bergabung. Lagunya seperti biasa di 0811-6707-9920. Masih kita tunggu ya mengenai request-request lagunya di malam hari ini. Atau mungkin ganti-ganti ada yang mau kirim-kirim salamnya baik untuk orang terkasih, terdekat juga boleh di 0811-6707-9920.

0: Ya, bermalam hari ini ada suara siapa yang mau bergabung? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo, ada Bang Ramlan.
1: Apa kabar cantik?
0: Sehat, Bang Ramlan, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat
0: juga. Iya, lagi apa ini malam-malam?
1: Enggak lah, lagi-lagi ningun dirimu.
0: Belum tidur nih?
1: Belum dong itu.
0: Jadi nak tidur jam berapa rencananya?
1: Biasanya tidurnya jam 12.
0: Buset, jam 12. Tapi kalau jam 12 tuh paginya tuh kebangun enggak subuhan?
1: Enggak lah, kadang-kadang bangun lah, kadang-kadang jam 5, kadang-kadang lewat di sudah pastilah bangunnya itu pina.
0: Iya sih, iya. Tapi kalau misalnya subuhan tuh ya pasti jamnya ya, Bang, ya.
1: Iya, cuma kadang-kadang kalau di ngantuknya itu kadang-kadang sekarang tuh kan kadang-kadang naik motor itu kadang-kadang sering ngantuk.
0: Oh gitu. Ya. Kalau naik motor hati-hati di jalan.
1: Ah, itu yang kita punya itu lah. Kita kan harus gimana gitu lah.
0: Iya dong. Sembarangan
1: kalau
0: nanti.
1: Kalau malam kurang tidur, nah itulah kalibannya kalau berjalan naik kendaraan kadang-kadang sering ngantuk gitu.
0: Iya. Tapi safety ya, Bang. Safety. Tapi safety ya, jangan ngantuk kalau naik motor, bahaya. Oi.
1: Bahaya, itulah.
0: Oke. Okay. Abang mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya ribu-ribu aja lah gitu.
0: Ribu-ribu, boleh. Palembang ya?
1: Iya, Palembang okay, ya.
0: Oke, siap, boleh.
1: Salam ya, salamnya pokoknya buat semuanya lah gitu ya. Karena sudah larut malam juga, pokoknya yang sudah masuk ada di, pokoknya salam kompak, salam sejahtera juga ya.
0: Oke.
1: Buat Vina juga, benar-benar sejahtera juga ya.
0: Amin.
1: Kalau pulangnya hati-hati juga, yang penting jaga mata, jaga hati dong.
0: Itu dia paling utama. Hihi.
1: Oke, terima
0: kasih ya. Ya, sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ramlan udah gabung di malam hari ini. Ya kan lagunya dari Palembang ribu-ribu. Ya. Jangan-jangan lagu penghantar tidur. Saya juga ngantuk nih kalau denger lagu ribu-ribu, ya. Nah, tentunya Kanti-Kanti masih ditunggu di 0811 6707 9920.

Ya, ganti-ganti informasi di malam hari ini, ternyata gempa bumi bermagnitudo 2,7 terjadi di wilayah 8 km timur Mamasa, Sulawesi Barat. Gempa terjadi tentunya pada hari ini, ganti-ganti 27 September 2026 pukul 18:29 sore ataupun menjelang maghrib waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi BMKG, kali ini gempa berlokasi pada koordinat 2,93 derajat lintang selatan dan juga 115,40 derajat bujur timur. Ganti-ganti. Pusat gempa ini tercatat berada pada kedalaman 5 km dan lokasi gempa berada di wilayah Mamasa, Sulawesi Barat. BMKG juga belum mencantumkan informasi mengenai dampak gempa terhadap masyarakat dalam laporan awal tersebut. Ganti-ganti, BMKG juga belum mencantumkan informasi mengenai intensitas gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan juga informasi inilah ya, ganti-ganti masih dapat diperbarui seiring proses pengolahan data. BMKG juga menegaskan informasi awal gempa ini mengutamakan kecepatan dan juga penyampaian kepada masyarakat. Karena itulah ganti-ganti parameter gempa ini belum stabil dan dapat berubah setelah data semakin lengkap. Masyarakat juga diimbau ganti-ganti tetap tenang dan juga mengacu pada informasi resmi BMKG. Pembaruan inilah ganti-ganti ya, terkait parameter dan kondisi gempa akan disampaikan setelah proses pengolahan data lebih lanjut. Ganti-ganti, masih ada yang mau bergabung di malam hari ini? Jika tidak, saya putarkan lagu Bang Ramlah di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Tari Remo adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
0: Iya ya bu, anu.
3: Udah sana cepet, bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apo kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyen Raugut Kalifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Sampai subuh, sararaku. Nopo karya balik.
8: Oras dongan. Buha kabar, Muna.
9: Buha barakan rakan mendung.
10: Kuma ada, Ma.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
7: Nasanan totong enararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

Iya, Kanti-kanti, tentunya selamat malam dan kita lihat ya Kanti-kanti, hari pada malam hari ini sudah semakin larut. Apalagi kita setelah seharian menjalani berbagai aktivitas, memang kini waktunya kita berhenti sejenak ya Kanti-kanti untuk melepaskan segala penat dan juga memberikan kesempatan kepada tubuh kita serta pikiran kita juga untuk beristirahat. Dan mungkin Kanti-kanti hari ini tidak semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tapi pastinya ada hal yang memang membuat kita bahagia, ada pula yang mungkin membuat kita kecewa ataupun juga lelah. Tapi apapun itu ya Kanti-kanti yang terjadi pada hari ini, biarkanlah semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang sudah kita lalui Kanti-kanti. Nah tentunya Kanti-kanti, tidak perlulah ya kalau kita tuh membawa semua beban hari ini ke dalam tidur. Untuk sementara tentunya Kanti-kanti letakkan semua kekhawatiran dan jangan lupa untuk tarik nafas perlahan dan juga lepaskan. Kanti-kanti, semoga malam hari ini untuk kita semua menjadi waktu yang tenang untuk memulihkan tenaga dan juga menenangkan pikiran serta juga mengisi kembali semangat kita ya Kanti-kanti. Dan tentunya malam hari ini dan juga sepanjang hari ini, terima kasih telah menemani saya, Kanti-kanti, dan juga rekan kerja saya dimanapun untuk Kanti-kanti berada. Semoga Kanti-kanti selalu dalam keadaan baik dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi Kanti-kanti.

0: Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.
1: Apresiasi Budaya Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Lagi nyantai aja.
0: Bro, ini ada uang. Lo bisa bantu gak?
1: Bantu apaan?
0: Ini nama dan nomor urutnya. Tolong ya.
1: Maaf bro, harga diri dan suara gue gak ternilai harganya.
2: Gemes, generasi menolak suara.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, Ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
3: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ketika usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi hari ini, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah hingga saat subuh yang berbahagia ini, yang penuh dengan barokah ini, setelah sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat subuh, dan alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam acara Mutiara Pagi. Yang dikatakan mutiara ya sangat berharga berarti. Kemudian selawat merangkaikan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini atau subuh ini kita akan memperbincangkan atau membicarakan sebab-sebab terjadinya kekufuran. Kekufuran atau kekafiran. Nah, para ulama membahas macam-macam kekufuran itu dengan jenis pembagian yang begitu banyak dan beragam. Nah, macam-macam kekufuran itu dapat dibagi menjadi beberapa pembagian. Nah, kalau dilihat dari jenis pembagian yang beragam, tidak menunjukkan perbedaan. Namun, hal itu disebabkan karena perbedaan tinjauan atau sudut pandang saja. Nah, pada pembahasan ini, kita akan coba menyajikan atau menyebutkan kekufuran itu berdasarkan penyebabnya. Nah, kufur, ya, kalau kita lihat ditinjau dari hukumnya, itu dibagi menjadi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur akbar artinya kufur yang betul-betul terjadi memang besar. Nah, kufur asghar, nah ini yang kecil. Ya. Nah, bagaimana kufur akbar, ya, efek ataupun yang ditimbulkan daripada kufur akbar dan efek daripada terjadinya kufur asghar. Nah, kalau kufur akbar itu menyebabkan hilangnya iman seseorang, orang yang beragama Islam itu secara keseluruhan. Imannya hilang secara keseluruhan. Dan pelakunya tersebut bukan termasuk lagi seorang yang mukmin, bukan lagi Islam. Murtad contohnya. Nah, kufur akbar itu dapat terjadi disakarlah keyakinan, ataupun ucapan, ataupun perbuatan. Nah, kalau karena keyakinan, ya dia sudah meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Nah, itu syirik jadinya, itu kufur akbar. Ataupun ucapan, nah, ucapan juga. Ya. Contoh, seseorang yang mengaku, ya, dia keluar dari agama Islam. Nah, dia mengaku tidak lagi beragama Islam, sudah pindah agama. Nah, itu namanya murtad juga ya. Jadi dapat. Nah, apapun dengan perbuatan, ya, karena perbuatan ya macam terjadi menyajikan sesajenan itu meyakini ada kekuatan, ya, jadi ada suatu pohon mungkin, nah dijadikan sesajenan. Nah, kalau dia berkeyakinan kalau tidak disajikan dia tidak diadakan sesajenan atau sajian kepada pohon tersebut, ya, dia akan celaka. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang itu kufur akbar atau menjadi tidak Islam lagi. Nah, kemudian sedangkan kufur asghar, ya, itu akan meniadakan kesempurnaan keimanan. Namun itu tidak menghilangkan iman secara total, secara tidak hilang. Nah, ini merupakan kekufuran amal, yaitu berupa semua maksiat, ya, semua maksiat yang dinamai oleh syariat sebagai perbuatan kekufuran. Namun pelakunya itu masih dianggap mukmin. Nah, kalau kita lihat kekufuran itu ditinjau dari sebabnya. Yang pertama itu namanya kufur juhud ataupun taklid, ya, dan takzib. riba ya. Nah, kufur jenis ini yaitu seperti kekufuran yang terjadi pada orang yang mengenal kebenaran Islam dalam hatinya. Dia tahu Islam, dia kenal Islam ya, namun dia mengingkari dan tidak mau mengakuinya ya. Hatinya itu betul-betul paham dengan Islam, namun pengakuannya, pengucapannya ya, itu tidak dilakukan. Nah, perbedaan antara juhud dan takzib itu yaitu bahwa makna takzib itu lebih luas daripada makna juhud. Nah, kufur juhud itu terjadi pada lisan. Adapun takzib itu bisa terdapat dalam hati, lisan dan juga amal perbuatan. Nah, perbedaan ini bisa kita jumpai di dalam Al-Qur'an itu surah Al-An'am ayat 33. Sa'inni a'udzu minasyaitonir rajim. فَإِذِ النَّبُوَّةُ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ya, artinya itu karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh kufur jenis ini itu adalah kufurnya Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita lihat di dalam penjelasan Allah. Allah menjelaskan di dalam surah Al-An'am ayat 14, wajhadu biha wastaiqanat anfusuhum bidhulmin wa'udwan kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Nah, itu artinya dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang membuat kebinasaan. Nah, itu contohnya. Kemudian kufur yang terjadi pada kaum Yahudi ketika mereka menentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad ya. Mereka menyembunyikan status kenabian Nabi Muhammad itu. Mereka menyembunyikan sifat kenabian yang terdapat dalam kitab mereka. Meskipun mereka, orang-orang Yahudi, telah mengenal Nabi seperti mereka mengenal ya, anak-anak mereka. Nah, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan sebelum datangnya Nabi terakhir, Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menjelaskan ke dalam kitab-kitab mereka ya, bahwa akan datang Nabi yang sifatnya begini, begini, begini, diperincikan. Nah, itu mereka ingkari. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu kepada orang-orang Yahudi maupun Nasrani, di dalam firman Allah itu bisa dilihat kita dalam surah Al-Baqarah ayat 146 yang berbunyi, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri kitab. Allah menurunkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah itu kan ada 4. Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini kan penyempurnaan daripada kitab kedua Allah sebelumnya. Nah, di dalam kitab Taurat dan Injil itu, ya, Allah telah turunkan. Mereka itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Artinya betul-betul kenal. Nah, kalau orang tua punya anak, tinggal anak-anak ya pasti tahu macam mana keadaan anak dan sifat-sifat anak. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka itu menyembunyikannya kebenaran Nabi.

Kalau mengikut Nabi Muhammad itu mereka merasa hina. Nah, perasaan kesombongan dan angku inilah sehingga mereka mendustakan daripada kebenaran Nabi Muhammad itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman Allah itu, "Salamma ja'ahu bina 'arafu kafaru bi sal'anatullahi 'alal kafirin." Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Nah, padahal itu mereka tidak tahu, tetapi mereka mengingkari, tidak mau mengakui dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oportunis ini itu bisa terjadi secara keseluruhan seperti kekumpulan orang yang menentang risalah Nabi atau wahyu yang Allah turunkan. Bisa juga terjadi pada sebagian mereka perkara, misalnya itu kumpulnya orang yang menentang sebagian kewajiban Islam, menolak keharaman yang telah Allah tetapkan atau menolak semua maupun sebagian dari sifat-sifat Allah. Nah, kekufuran yang terjadi pada sebagian bagian kesalahan atau keterangan ini itu bisa dimaafkan jika terjadi karena kebodohan, karena ketidaktahuan atau karena pengaruh takwil dan pelakunya tidaklah dikafirkan. Nah, kalau dia tidak tahu, ya ini termasuk syirik, ibu termasuk menentang, ya itu kalau memang bodoh, itu masih dimaafkan. Nah, hal ini juga bagaimana kalau kita lihat dalam hadis, ya hadis Nabi itu mengenai orang-orang yang mengingkari kuasa Allah atas dirinya, sehingga memerintahkan keluarga dia untuk membakar mayatnya, menyebarkan abunya ketika angin bertiup. Meskipun demikian, Allah tetap mengampuni orang yang tersebut dan merahmatinya karena dia melakukan karena ketidaktahuan. Nah, mungkin ajaran nenek moyangnya yang tidak terjamah, ya, dia meyakini kalau orang mati itu ya dibakar seperti itu. Tapi dia tidak tahu keharaman membakar daripada mayat. Nah, seperti itu. Nah, kupur-kupur itu banyak diantaranya juga kupur i'rab. Agak 5 menit lagi. Ya. Kupur i'rab itu adalah berpalingnya pendengaran dan hati dari Rasul dan tidak mau membenarkannya ataupun mendustakannya. Tidak pula loyal dan membencinya atau tidak mau mendengarkannya sama sekali. Nah, orang ini dia meninggalkan kebenaran Islam dan tidak mau mempelajari apalagi mengamalkannya. Dia lari dan menjauh dari tempat yang disebutkan kebenaran di situ. Nah, ini adalah merupakan bagian dari kufur i'rad, yaitu berpaling dan meninggalkan kebenaran. Berpaling, tidak mau mengaku, tidak mau mengikuti, kemudian meninggalkan kebenaran apa yang telah disampaikan. Nah, kemudian selanjutnya kufur syak. Kufur syak itu yaitu kufur karena keraguan, yaitu tidak menegaskan kebenaran Nabi dan tidak pula secara tegas mendustakannya. Sikap ragu dan bimbang untuk mengikutinya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita jumpai, ya, kufur ini dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَدَخُلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَلِمُ النَّفْسِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika pikirannya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang ia bercakap-cakap dengannya. Nah, apakah kamu kafir kepada Tuhan? Dia menciptakan kamu dari sana, kemudian dari setetes air mani, dan dia menjadikan kamu seorang laki-laki. Nah, ada beberapa penjelasan tentang kalau kita lihat penyebab-penyebab daripada kubur-kubur yang akan diterangkan tersebut yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian kubur nipak menampakkan diri mengikuti petunjuk yang dibawa Rasul, kubur nipak ini. Namun mola dan mengingkarinya dalam hati. Jadi dia beriman secara lahiriah, namun batinnya kafir. Nah, dalil mengenai kubur nipak ini firman Allah. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka dikunci, maka karena itu mereka tidak dapat mengerti. Nah, selanjutnya kufur istikbar. Kufur istikbar ada dua lagi, sebentar. Kufur istikbar ini bisa kita pahami kufur karena anjir dan sombong yang bisa membatalkan amalan hati. Kufur istikbar bisa membatalkan

0: amalan hati, yaitu seseorang mengenal kebenaran dalam hatinya dan lisannya, akan tetapi menolak menerimanya dan beragama dengannya, baik dengan sombong tidak mau menerima atau meremehkan kebenaran tersebut. Dan demikian pula dengan bersikap sombong dan meremehkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Nah, contohnya dalam kubur ini, ya, seperti iblis. Ya, iblis tidak menentang perintah Allah dan tidak pernah ingkar, namun dia menanggapi perintah Allah itu dengan tenggelam dan sombong. Nah, seperti kalau kita lihat, sudah kita ketahui bersama, wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasjudu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kufur istikbar. Ingatlah ketika kamu berkenal kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Maksudnya sujud di sini menundukkan kepala, ya, bukan sujud seperti salat. Maka sujudnya mereka, ya, para malaikat, ya, kecuali iblis. Nah, iblis menggan dan takabur, dan ia ada termasuk orang-orang yang kafir. Kufur yang kufur orang yang telah mengenal kejujuran Rasul bahwasanya beliau membawa kebenaran dari Allah. Dia mengakui hal tersebut dan dia tidak ragu dengan kejujuran sang Nabi, akan tetapi tidak mau patuh kepadanya. Karena apa? Tidak lain dan bukan dia memiliki sifat iblis, yaitu sombong, atau dikuasai dengan kesombongan dan kemuliaan terhadap nenek moyang, sehingga tidak mau membenci nenek moyangnya dan memvonis bahwa agama tersebut adalah kekufuran. Nah, baik, kita perdalam mungkin di dalam dialog ataupun tanya jawab tentang masalah kufur ini. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Pagi.
2: Jambi Pagi Iko.

Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang mukmin dikatakan sebaik-baiknya umat karena mereka menegakkan amar ma'ruf atau kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika demikian, maka orang mukmin yang tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak tergolong umat yang terbaik. Oleh karena itu, jika kita ingin selalu menjadi golongan umat yang terbaik, maka mesti menjadi umat yang senantiasa berjuang menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Dalam kehidupan dunia ini, pernah kita jumpai ada seseorang di masa mudanya dia teguh sebagai Muslim, tetapi di usia tuanya dia menjadi ingkar. Ada yang menjadi ingkar dalam arti sesungguhnya, yaitu berpindah agama. Ada pula yang kufur karena mengingkari perintahnya, karena dia tidak kuat menahan ujian dan terbujuk oleh godaan duniawi. Menurut Al-Quran, seseorang menjadi mudah kufur oleh karena imannya tidak diperkuat dengan takwa, yakni patuh terhadap perintah Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia akan khianat. Dalam kehidupan di masyarakat, sering kita temui orang-orang yang ingin dianggap sebagai Muslim, dianggap sebagai orang yang baik dan taat, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan itu semua. Mereka tidak ingin dianggap munafik, tetapi kalau dilihat perbuatan dan perkataannya, lebih sering berbohong, ingkar janji, dan khianat. Maka, bila kita tidak ingin munafik, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berkata benar, memenuhi janji dan amanah, atau tidak khianat.

Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

Kanti Kanti, tentunya saya akan temani Kanti Kanti di Halo Jambi pagi ini. Ya, untuk Kanti Kanti yang ingin bersiap-siap atau sudah ada yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, karena mungkin tempat aktivitasnya jauh dari rumah, jadi untuk berada di sana harus pagi ya berangkatnya. Oke, tetap semangat ya pagi ini. Kemarin kita sudah menikmati libur akhir pekan, tapi sekarang kita kembali beraktivitas seperti biasa, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta ya. Juga untuk kanti-kanti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda.

Ya, nanti-nanti kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Hal ini disampaikan perakiraan BMKG Diah Ayuret Nani. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, medan hujan dengan intensitas sedang. Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Jambi hujan disertai petir. Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang udara kabur, Bandar Lampung berkabut. Untuk wilayah Jawa, Serang berawan tebal, Jakarta cerah berawan, Bandung hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta udara kabur. Semarang dan Surabaya berawan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram berawan. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Palangkaraya berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Ya, ganti-ganti untuk wilayah Sulawesi. Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan. Kendari berkabut, Gorontalo berawan. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon berawan tebal. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Merauke berawan.

Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 2 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok nggak hemat air sih? Gimana sih?

Ya, ketika dimanapun berada, 33 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih kembali ganti-ganti kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Tangerang Selatan memberikan santunan kepada keluarga jurnalis Donald Husni. Donald merupakan satu dari 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Ketua Dewan Pengawas Basnas Kota Tangerang Selatan, Dadang Raharja, mengatakan bantuan diberikan untuk membantu kebutuhan keluarga. Bantuan tersebut diserahkan saat mengunjungi rumah Donald di Ciater, Kecamatan Serpong. Dadang mengatakan Basnas Tangerang Selatan berupaya hadir bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat musibah. Basnas juga akan melakukan asesmen untuk menentukan bentuk bantuan selanjutnya. Donald diketahui memiliki seorang anak yang sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri. Basnas Tangerang Selatan mempertimbangkan pemberian beasiswa bagi anak Donald sebagai bentuk dukungan kepada keluarga. Dadang menjelaskan keputusan pemberian beasiswa akan dibahas melalui rapat pleno pimpinan Basnas. Hasil pleno nantinya menjadi dasar pembentukan atau penentuan bentuk bantuan bagi keluarga Donald. Ia juga menyebut informasi mengenai kondisi keluarga yang terdampak musibah perlu disampaikan kepada lembaga terkait. Langkah tersebut diperlukan agar dukungan terhadap keluarga dapat dilakukan secara tepat. Donald Husni merupakan pewarta foto lepas yang hilang kontak saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. 4 jurnalis lainnya yakni Muhammad Bagus Hairunas, Ari Basuki, Yudhistira Pranoto, dan Firdaus Wajidi. 5 jurnalis tersebut berangkat menggunakan kapal cepat bersama warta selaku kapten kapal. Mereka juga bersama Surakman sebagai anak buah kapal dan Herianto sebagai pemandu jalan. Mereka bertolak dari dermaga Marina Lipo Carita, Desa Sukajadi Carita, Kabupaten Pandeglang, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian hilang kontak pada Senin 7 September 2026 saat berlayar untuk memotret erupsi Gunung Anak Krakatau. Hingga Minggu 27 September 2026, tim SAR gabungan baru menemukan jasad Surakman. Sementara itu, 7 orang lainnya termasuk 5 jurnalis tersebut masih dalam pencarian. Baik, ketika dimanapun berada, tentunya masih tetap bersama Pro 4 Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Hati-hati dong.
1: Apa nih? Kenapa ya?
0: Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang.
1: Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat. Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.